0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Ah,

0: Selamat pagi, good morning sahabat suara. Gimana kabarnya di awal minggu ini?
1: Happy dong, tanggal muda nih.
2: Tanggal 3 ini ya, bener gak sih? Iya, tanggal 3 Agustus.
1: Tapi sekarang tanggal 3 atau tanggal muda tuh masih berlaku gak sih? Soalnya kan banyak yang gajian perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor itu gajiannya tanggal 25 atau tanggal akhir bulan malah.
2: Nah, ini akhir kehabisan gaji nih kayak
1: ada gini, yang ada gitu ya, kayak cuman lewat doang.
3: Tinggal sisa setengah-setengahnya lagi.
2: Iya,
3: nih.
2: Itu dia. Tapi kamu tuh harus tetap semangat.
1: Semangat.
2: Kita tuh kunci dalam kehidupan hanya semangat.
1: Percuma ada Kinos Gina di suara seru kalau enggak semangat. Gimana kalau kita kasih semangat dulu, Bun? Om Indra siap, Om Agus siap.
2: Semangat.
4: Semangat. Semangat.

0: Suara Warga.
1: Lagi dari Wisma Emera Lantai 6 ada Kinos Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru Sahabat Suara.
0: Info-info tanggal 3 Agustus.
1: Hari ini betul, Senin 3 Agustus.
0: Sebagai hari semangka ya.
1: Hari semangka betul, bukan semangat kakak ya, itu programnya bukan. Radio lain.
0: Semangka ya. Sedunia apa semangka nasional?

0: hari semangka nasional, sahabat suara ya.
1: Mungkin? Mungkin? Ya, atau mungkin kuda Nil ini adalah harinya karena dia biasa makannya
0: makan semangka.
1: Kalau ditelan bulat-bulat gitu sama kuda Nil, apa dia enggak keselak ya?
0: Kan dihancurin, mulutnya hancurin dulu.
1: Iya. Harus tanggal 3 banget enggak sih ini pembahasan kita?
2: Kenapa emang?
1: Bisa enggak tanggal 2?
0: Kenapa?
1: Itu hari anniversary kita, kamu lupa baru sehari, Rizky.
2: Iya.
1: Ya. Kamu enggak ingat lagi?
2: Kemarin nyindir gua
1: sama
2: parah.
1: Awal kita
2: gila kali.
1: Berjanji untuk sehidup semati.
2: Di sini gua puterin lagu

0: punya.
1: Kamu lupa.
2: Enggak.
1: Sama kejadian itu.
2: Kan buktinya aku ngasih sesuatu kemarin kan.
0: Kejadian apa, Bun?
1: Tanggal itu dimana kita mengikat janji.
2: Mengikat janji ya?
1: Iya,
2: benar-benar gue nggak ngapain-ngapain selain mengikat janji.
0: Pakai tambang,
1: tali. Aduh, pakai tambang.
2: Pakai tambang.
1: Ya, oke, kalau gitu kak, sahabat suara.
2: Sekali lagi, hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus itu memperingati hari semangka. Apa lagi?
3: Ada hari saudari.
2: Hari saudari.
1: Berarti, bukan saudara ya?
2: Saudari, berarti cewek.
1: Oh, cewek.
2: Nah, berhubungan dengan itu hari saudari internasional apa nasional?
3: Internasional.
2: Hari saudari internasional berhubungan dengan itu
1: Sisters
2: berarti
1: Sisters Day. Iya.
2: Artinya dul?
1: Artinya berarti karena saudari itu kan cewek ya. Jadi sahabat suara boleh request lagu yang penyanyinya wanita.
2: Boleh.
1: Harus jadi, penyanyi wanita.
2: Jadi dul. Jadi.
1: Okay? Dan jangan lupa di dalam request kamu harus ada ucapan happy anniversary untuk kita berdua. Kalau enggak ada ya. Kalau enggak ada ucapan happy anniversary buat Kinos Gina, enggak akan gua puter walaupun requestan lu lagu cewek.
2: Yes. Boleh diketik, boleh juga voice note. Sekali lagi 0816 114 1014 kamu boleh request lagu-lagu yang penyanyinya cewek ya.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril, Bang Buril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: apa? Oh, Sister Day, World Sister Day gitu ya, Hari Saudari International. Jadi kamu boleh request lagu yang penyanyinya cewek gitu. Kalau yang cowok nggak boleh ya, harus penyanyi cewek. Ada yang sudah request? Ada nih ya, ada dari siapa itu? Hai Kikinke, Trisha Mulyasari. Hai Kinas Gina, aku mau request lagunya Mahalini dong yang judulnya Batasi Rasa. Ngefans lagu ini gegara abang ganteng yang nongol setiap jam 19. Ah, siapa abang ganteng yang nongol setiap jam 19? Lu. Siapa?
1: Si itu siapa namanya?
0: Be.
2: Eja.
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Film. Asia siapa itu lupa lah.
0: Asia Afrika. Bukan. Ya. Happy anniversary untuk Kak Kinas Gina. Semoga nambah mong-mongannya enggak nanggung-nanggung. Wah.
3: Gua bikin tadi sebelah, bikin sebelas.
0: Bikin sebelas, kesebelasan. Kesebelasan. Mau lebih higien halilintar kalau perlu ya kan?
3: Banyak anak, banyak.
0: Banyak.
3: Banyak masalah biasanya. Aduh,
0: Salah. Ada lagi ini dari Happy Anniversary buat Nikta Kinos, makin harmonis, tetap lucu, jauh dari gosip dan jadi teladan sebagai pasangan artis. Ahai.
3: Amin. Terima
0: lagunya
3: kasih.
0: Lagunya dari Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Ah.
3: Baru ngucapin. Tuh. Ada. Baru iya, tuh lagunya Shania Twain.
0: Enak lagi itu.
3: Baru banget.
0: Apa kamu bilang apa tadi?
3: Apa? Shania Twain.
0: Shania Twain. Yang benar, jangan Shania Twain. Dari mana?
1: Shania Twain lah. Aduh, udah.
3: Berarti berarti penyanyi ini tuh selain dia penyanyi, dia juga bisa baca masa depan peramal.
0: Kenapa?
3: Shania Twain.
0: Dia emang gak pengen muda ya.
3: Kenapa?
0: Shania Twain. Twain. Jangan mudain.
3: Kurangin gitu. Lu.
0: Oh kurang. Ya udah nanti aku coba lagi di lain kesempatan ya. Namanya juga usaha ya kan.
3: Nice try, tipis-tipis aja.
0: Iya betul.
3: Pagi Bun Papa Nos, happy anniversary. Semoga sama wa terus. Yeay. Terima kasih, amin.
0: Pokoknya nanti aku minta sama sahabat suara dari jam 7 sampai jam 10.
3: Yes.
0: Setiap kali kalian WhatsApp atau apapun ikutan topik, kalau gak ada kata happy anniversary Kinos Gina,
3: gak akan bacain WhatsAppnya.
0: Kita gak akan bacain. Gila. Kita gila, anaknya gila. Tuh kayak gila-gila ini sih, gila-gila ucapan.
3: Pujian.
0: Iya, gila-gila ucapan, pujian. Ya, di TikTok juga kalau apalagi kalau ada orang baru yang baru join sampai enggak ngucapin happy anniversary buat Kinos Gina, bye lu semua, bye.
3: Dan yang pasti, ingat ya, hari ini gua sama Gina akan bagi-bagi hadiah, ya. Totalnya 1 juta rupiah.
0: Ih, asik banget.
3: Jamnya, kapannya, pokoknya bisa tiba-tiba kamu yang udah WhatsApp. Ya kita telepon.
0: Nah,
3: kalau kita telepon kamu nggak diangkat, berarti kamu nggak dapat hadiah.
0: Lah,
1: kita
0: itu.
1: Telepon dari nomor kantor kan?
3: Iya, jadi jangan diaktifin si call blockernya.
0: Bener. Kalau
3: iya.
0: Kalau nggak dari nomor kantor, kalau misalnya tiba-tiba kamu dapat nomor telepon dari damkar atau dari kantor polisi, nah bisa jadi kita juga itu.
3: Hah? Gimana sih?
0: Bisa aja. Ya, maksudnya kan kita pakai random. Iya, nomornya random kan kita pakai jatah telepon gratisan
3: iya.
0: Aja.
3: Jadi kalau kita nomornya kalau enggak pakai iya. Telepon kantor ya, kita pakai nomornya nomor-nomor togel ya.
0: Nungguin nomor buntut tuh. Yalah pokoknya jadi sahabat suara di Hari Saudari Internasional ini boleh request lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi wanita.
3: Silakan gitu kamu ya. WhatsApp ya, kamu request lagu mau request lagu apa 0816 1141014 pakai hashtag Ibun. Kamu dapat hadiah.
0: Hashtagnya adalah Gina cantik.
3: Najis
0: banget.
3: Gila kali.
0: Ulala bebebe.
3: Gila.
0: Apa sih? Kenapa sih enggak pada terima banget lu mah?
3: Kinos Gina Enif. Gimana? Kinos Gina Enif.
0: Kinos Gina.
3: Biar enggak susah. Kinos Gina Enif.
0: Kinos Gina Enif.
3: Iya.
0: Siapa Enif?
3: Anniversary maksudnya cuy.
0: Oh gitu.
3: Kan ini duitnya duit kita, bukan duit suara seru.
0: Atau Thanosversary.
3: Enggak, Kinos Gina Enif.
0: Kinos Gina
3: Enif. Kinos Gina Enif.
0: Kinos Gina
3: Anif.
0: Anif ya. Kata si Agoy, ngapain gue pusing dari semalam kalau lu bikin sendiri. Gak usah gue puyang, mending gue pacaran kemarin.
3: Dia bikinnya gini, Kinos Gina unik. Kenapa?
1: Anjir. Oh,
2: Ultah nikah.
0: Tuh kan dia ada idenya bagus.
3: Kinos Gina unik. Udah Kinos Gina Enif
0: mau
3: adalah
0: yang
3: ya.
0: Mana nih?
3: Kinos Gina Enif.
0: Ya udah.
3: Kinos Gina Enif udah
0: gimana
3: gitu aja.
0: Gimana Rizky Triantono aja suka-suka.
3: Kinos Gina Enif. request lagu, harus lagu cewek ya penyanyinya ya, karena hari ini adalah hari sister sedunia.
2: Oke, gasnya.

0: Indonesia.
1: Kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: Ini namanya suara seru, Mbak. Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih sama.

0: satu kosong, satu kosong. Enak banget motongnya tuh.
1: Enggak, emang dari sananya.
0: Allahu Akbar, siapa yang ripping itu? Sekali lagi Sapa Suara, pokoknya Kinos Gina, ya kan kemarin anniversary.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi tiba-tiba kepikiran, ah besok siaran, gimana kalau kita merayakan anniversary-nya tuh sambil bagi-bagi, berbagi sama sahabat suara di Suara Seru.
2: Iya loh, padahal di ini aku di Instagram aku ya, pada bilang kayak, kak kenapa bagi-baginya di Suara doang, yang buat follower-follower kakak di sini juga dong. Ih gitu, pada ini juga, pada pengen juga. Udah aku berubah pikiran, aku buat follower aku aja deh.
0: Oke, gak jadi ya sahabat suara, kita bagi-bagi. Gimana sih orang, kagak ada konsisten-konsistennya nih.
2: Mana kuenya dong, kata Kiki di TikTok. Bisa kali Ki, ada Ki. Wisma MMA.
1: Meja masih kosong, gak. Meja bun.
2: Ya meja bersih pak, lu Allah, meja kita jarang-jarang lapang.
0: Oh nih. Berarti maksudnya si Kiki itu tadi nanya sama buat sahabat suara, mana kuenya nih?
1: Iya mana nih kuenya itu nih?
0: Enggak sahabat suara.
2: Kiki kita kan jadi GR kalau kayak gitu.
0: Ini maksudnya gitu, kue perayaan, enggak lah. Kalau gue sama Gina udah jarang lah pakai perayaan-perayaan, pakai kue-kue. Even untuk ulang tahun pun biasanya kita untuk senang-senangin si Uta Uti doang nih.
2: Iya, palingan gitu. Kita mah kalau misalnya buat perayaan, misalnya martabak manis, nah itu kan enak.
0: Astagfirullahalazim si
2: ibu. Kayak roti-roti bakar.
0: Astagfirullahalazim.
2: Kan lebih enak.
0: Gak boleh, kita gak boleh celamitan sahabat suara.
1: Kalau ada martabak itu biasanya harusnya ada kopi.
0: Astagfirullahalazim.
2: Kopinya lu biasa kan americano apa ya?
0: Allahu Akbar.
1: Butterscotch kino.
2: Iya, matcha lah. Maca-maca latte ya ilah.
0: Less sweet ya. Atau enggak gulanya dipisah ya.
2: Nah itu dia bisa.
1: Aku lagi nyoba nelpon yang udah masuk ke Wawa.
2: Iya yeah.
1: Tapi kayaknya masih susah banget. Dan kasih tau juga nih call blockernya Pak Kinos.
0: Ini jadi untuk yang pertama kita mau bagiin hadiah buat sahabat suara yang udah nge-request lagu. Dikirim WhatsApp ke 0816-114-1014.
2: Nah itu,
0: yang lagunya kira-kira menurut kita kece, kita telepon. Nah dari tadi sebenarnya udah ada nih yang wah.
1: Udah ada.
0: Oke nih. Tapi iya kagak lagi bisa ditelepon.
2: Ah, makanya gimana kita tuh? Ada dari gadis top nanya yang keberapa bun anniversary-nya?
0: Ke-11. Alhamdulillah.
2: Tahun.
0: Tuh dijawab tuh sama Wasri Wasriah. Ih, tahu banget ya. Makasih loh.
2: Terima kasih Wasri Wasriah. Terus kata Reti, aku gak pakai call blocker kok. Tenang Reti, Reti mah ngajar aja dulu santai.
0: Ngajar aja dulu Reti.
2: Iya. Ada Uut, happy anniversary Kinos Gina.
0: Terima
2: sehat
0: kasih
2: dan
0: Uut.
2: Bahagia selalu ya lahir batin. Terima kasih.
0: Amin. Terus juga ada Najwa, happy anniversary. Terima kasih Najwa. Emilia Dewinga, happy anniversary Kak. Yeay. Terima kasih.
2: Pokoknya hari ini aku gila-gila pujian, gila-gila ucapan deh ya.
0: Soalnya kenapa? Apa? Karena dari kemarin gue gak ngucapin.
2: Tahu sih Rizky mah. Dia emang gak ada
0: gak nanti ada nanti ceritain tentang anniversary nanti di jam kedua ya.
2: Nah, handuk dari mantannya Panos masih dipakai gak?
0: Masih.
2: Kalau belum rusak mah kita pakai terus ya kan.
0: Yoi.
2: Ini dari Ira Amansyah. Kita bacain aja yang udah masuk ke boleh WhatsApp ya, yang request-request ya.
0: Boleh.
2: Panos ibun happy anniversary ya. Makasih. Sama Wa Antil Jana, amin. Kemarin juga hari lahir almarhum bundaku, aku mau request lagunya Bunda dari Rosa. Oh, mudah-mudahan mama kamu
0: Husnul Khotimah
2: ya.
0: Al-Fatihah dari Kinos Gina.
2: Betul.
0: Terus
2: ada lagi ini dari ini
0: akun kedua siapa namanya?
2: Request next lagunya Bernadia satu bulan Kinos Gina Enif.
0: Terima kasih.
2: Sudah satu bulan.
1: Yang begitu kan mengandung
2: lagi
1: gitu.
0: Bukan gitu Nul. Satu bulan lagi.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Itu 5 menit lagi. Mikir lagi kita. Ada lagi barakallahu fikum Kak Kinos Kak Gina, semoga semakin mesra dan langgeng.
0: Dari
2: terima kasih.
0: Yuyunia Riani.
2: Apalagi nih ada lagi dari Ican, bukan Kak Ican, dari Retno. Mad anniversary buat Pak Kinos dan Ibu Gina. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kebahagiaannya. Karena kemarin hari jadi, boleh gak minta lagu kalian berdua?
0: Ahai.
2: Ini harusnya, ini bagus banget.
0: Retno, ini harusnya dapat hadiah nih.
2: Harusnya dapat hadiah
1: telepon,
2: ya.
1: Kita mau nelfon.
0: Ada deh, halo selamat pagi.
3: Halo selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Dahlan Andal.
0: Dahlan
2: di mana Dahlan?
3: Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
2: Sulawesi Selatan. Baji-baji ki.
3: Alhamdulillah baji-baji.
2: Baji-baji ki. Pantai Losari. Masih ada Pantai Losari.
3: Iya.
2: Ada pisang epe
0: masih ada.
2: Pantai Losari.
3: Masih ada Coto
0: Kondro, Miti
3: Yo. Ya itu semua.
2: Enak itu. Enak. Wisma Emera lantai 6. Bisa kirim-kirim dia pisang EP yang ada sama coklatnya sama gula merah ya.
4: Jadi Spanyol, bisa. Ya, ya. Jadi Spanyol, jadi Spanyol itu.
0: Jadi Spanyol. Eh, hey, by the way, Dahlan.
2: Mau request satu apa?
3: Itu Bernadia 1 bulan.
2: Ah sudah
0: Bernadia satu bulan.
2: Eh belum jadi itu janinnya kalau 1 bulan. Belum jadi apa-apa
0: itu. Itu mah apa? baru masih dalam perjalanan tuh.
2: Masih dalam perjalanan.
0: Perjalanan tuh.
2: Ah kalau gitu kita ganti lagu ya, perjalanan.
0: Ini terasa sangat menyedihkan. Dahlan, ucapan dong.
2: Ya, iya dong.
0: Ada yang anniversary.
3: Oh ya, selamat anniversary ini Kinos Gina.
0: Keberapa coba?
3: Yang ke-11 dong.
2: Hai, luar biasa Dahlan. Eh bagus sekali sudah request lagunya Bernadia 1 bulan sudah mengucapkan. Kok jadi Batak ya kayaknya ya?
0: Bukan Batak. Dahlan.
2: Dari
0: bagus kak
2: ya, sudah mengucapkan kepada Kinos Gina. Berarti saat Kinos Gina memberikan uang elektronik senilai 150.
3: Berapa? Alhamdulillah.
2: Diralat. Oke, 200.000 rupiah.
0: Karena kamu pinter. Karena jauh, orang jauh kita kasih lebih.
2: Karena kita pun tidak ada janjian sama sekali.
3: Saya itu live TikTok, saya lihat di live TikTok.
2: Iya, terima kasih.
0: Dahlan, setiap hari ya dengerin Iswara sama live di TikToknya Iswara.network ya.
2: Dadah.
3: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Terima kasih Dahlan, jangan tutup teleponnya ya. Bye.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu masih dengerin Suara Seru barengan Kinos Gina sampai jam 10, yang ceritanya kemarin abis anniversary nih yang ke-11.
1: Iya.
2: Nanti gue sama Gina bakal ceritain mungkin sedikit ya perjalanan gue sama Gina sampai akhirnya 11 tahun. Terus anniversary-nya tuh ngapain aja biasanya. Pokoknya.
1: Dan dari obrolan tadi itu, yang dari obrolan cerita-cerita kita yang mungkin hanya kayak sekedar selentingan.
2: Iya.
1: Atau obrol-obrol kosong gitu ya, itu bisa jadi nanti akan mengundang rejeki buat sahabat suara semua.
2: Yes, kita masih punya 800 ribu rupiah siap kita bagikan saat lagi sahabat suara ya. Dan nanti juga ada kocak koneksi cerita acak.

0: Sahabat Suara barengan Kinos Gina sampai jam 10 masih di Suara Seru. Yeah.
1: Yes, tepat sekali. Ada, maaf ya, aku harus membaca ini sebelum kita ke cerita-cerita berikutnya. Karena ini kayak menurut aku iya lagi. Bang, turunin dikit bang, TikToknya bang. Kalau mau network ya, dari Luihara, ibun dari samping mirip Angelina Jolie. Kalau gitu nyamping terus aja.
0: Iya, tapi ada kelanjutan itu. Tapi Angelina Jolie pas jadi ini Maleficent.
1: Enggak. Maleficent juga masih agak cakep walaupun mukanya runcing-runcing sih.
2: Bilang katanya mirip Angelina Jolie ini berapa?
1: Apa?
0: Popcorn. Gimana? Mau kemana? Bingung sendiri lu mau ngomong apa?
1: Jolie time. Ulfa Umu Gibson, Angelina Sonda.
2: Angelina Jolim.
0: Angelina Jolim kata Yuda.
1: Angelina Jolim.
0: Dari mana ya? Jadi ya, by the way sedikit cerita ya sahabat suara, karena kemarin kan gue sama si Gina ini memperingati ya, bukan merayakan. Karena kita kalau dipikir merayakan sih enggak ya, memperingati aja anniversary kita yang ke-11 tahun. Kalau ditanya ngapain aja sih gitu, nah gue tuh selalu biasanya pengen bikin sesuatu yang spesial atau mungkin berkesan untuk setiap anniversary gue sama Gina. Contoh
1: apa?
0: Contoh yang gampang diingat aja ya, anniversary tahun ke-10 alias tahun kemarin, gue sama Gina itu anniversary-nya rilis lagu berdua, duet.
1: Nah, Anja, udah tahu belum sih lagu kita?
0: Iya, dengerin kita dah.
1: Ya Allah, bagus banget suara gue tuh, udah pol-polan banget itu mesin mixingannya.
0: Sampai meleduk ya?
1: Iya.
0: Meleduk.
1: Iya itu dia.
2: Mixingnya pakai mixer.
0: Autotune nggak mempan tuh. Autotune nggak mempan. Tetap nggak mempan kalau suaranya ibun. Itu yang ke-10. Udah gitu di tahun sebelumnya, berarti anniversary ke-9 apa ke-8? Ibun bikin flash mob.
1: Iya.
0: Ibun bikin flash mob. Ke-9 apa ke-8 dulu?
1: Lupa ke-10. Lagi. Aku lupa ya.
0: Ih, kayaknya ke-10.
1: Sembilan ya? Sembilan.
0: Anniversary ke-9 ibun bikin flash mob. Jadi gue lagi makan di tempat outdoor gitu. Tiba-tiba dia udah janjian sama temen-temennya, sama tim dancer gitu ya. Ngedance aja gitu. Flash mob di depan gue, akhirnya dia ikut ngedance juga. Ih malu gue.
1: Jadi,
0: coba geli banget, coba geli.
1: Ih bagus banget. Gue jogetnya berantakan lagi.
0: Hah?
1: Yaitu, joget aku berantakan lagi.
0: Jelas,
1: ya,
0: pasti.
1: Tentu.
0: Kamu mah ngomong aja udah offbeat.
1: Aku latihan loh itu setengah mati loh.
0: Iya betul.
1: Di tahun ke-9 flash mob, tahun ke-10.
0: Ketujuh, gue ingat juga ketujuh. Ada gue sama Gina itu anniversary-nya kita ke Singapura one day trip. Bener-bener berangkat pagi pulang malam.
1: Itu kayak armada, pergi pagi pulang pagi gitu ya kan.
0: Itu kerja dulu.
1: Ini kan
0: kita anniversary.
1: Sate ayam, usaha sate.
0: Itu pulang pergi tuh kita ya jalan-jalan aja gitu sama belanja-belanja, anniversary, happy-happy berdua.
1: Nah,
0: berangkat
1: itu
0: pagi pulang malam.
1: Kalau tahun ini alhamdulillah belum kelihatan hilalnya. Ngapain?
0: Iya.
2: Wah, belum dikeluarin hilal.
0: Makanya mudah-mudahan yang berkesannya adalah tahun ini gue anniversary-nya adalah berbagi sama sahabat suara.
1: Manis. Tapi aku sekedar mendapatkan pelukan hangat nan mesra dari seorang Rizky Kino saja.
0: Itu selalu dul kalau itu pelukan abis sholat subuh. Kalau anniversary yang wajib ya. Gak pernah lupa adalah pokoknya abis sholat subuh bareng jamaah, gue pasti berpelukan sama ibun.
1: Karena kita Teletubbies berpelukan.
0: Kenapa harus berpelukan? Karena ada fun fact-nya. Ya, berpelukan itu ya sahabat suara, konon katanya
1: itu bisa mengusir stres.
0: Asik.
1: Iya, itu dia.
0: Ini punya kekuatan magis untuk menjaga kesehatan tubuh kita.
1: Dah,
0: pelukan. Dan ini sudah dibuktikan langsung lewat studi dari jurnal Psychological Science ke-404 orang dewasa.
1: Dari 500 ribu orang ya, ternyata
2: 405.
0: Sedikit dong.
1: Iya kan?
0: Jadi pelukan aja berapa menit menurut kita?
1: Kita kalau pelukan kalau enggak salah 2 jam deh.
0: 2 jam. Sampai akhirnya pas Uta bangun agak siang jam 9 jam 10, Uta nanya, "Ibun abis sholat subuh ngapain sih pelukan mulu?" katanya
1: nah,
0: gitu.
1: Itu. Karena memang pelukan hangat dari seorang Rizky Kinos yang notabene adalah suami saya, itu tuh buat aku tuh kayak enggak cukup. Masa enggak ada hadiah-hadiahnya sih?
2: Gua ada ya. Aduh. Enak aja gua ada ya. Lu yang ada. Siapa tadi bilang gak ada? Gue ada ya. Enak aja gak ada. Lu yang gak ada.
1: Ada.
0: Mana kado buat gue?
1: Belum ada.
3: Kan lagi ini. Kan
1: lagi ini. Lagi ini.
0: Lagi. Jangan berantem. Bukan berantem. Enak-enaknya dibilang gue gak ngasih hadiah. Lu yang ada dia.
1: Ada. itu dia hadiah. Kalau
0: tapi nggak penting, sekali lagi hadiah itu hanya nomor sekian.
1: Iya
0: kan?
1: Iya,
0: yang penting
1: aku
0: adalah
1: punya tugas.
0: Memperingati supaya kedepannya lebih baik lagi, lebih saling menghormati, menghargai, lebih menyayangi, lebih setia, lebih menghargai juga.
1: Itu dia. Jadi kan tadi udah tersampaikan kalau pelukan itu ternyata bisa menggantikan resep obat dokter, bahkan dengan pelukan yang hangat aja bisa mengusir stres, bisa apa ya, menimbulkan ketenangan dan lain-lain gitu ya kan?
0: Betul.
1: Nah itu dia, makanya kita mau tanya sama sahabat suara ya. Kalau misalnya kamu misal lagi anniversary, anniversary itu enggak mesti kalau udah nikah aja ya.
0: Pacaran dulu, juga biasanya ada anniversary.
1: Bahkan kalau orang pacaran tuh kalau zaman aku dulu mah tiap bulan, Mas.
0: Monversary.
1: Monversary itu dirayakan juga.
0: Besok gue 6 bulanan nih, besok gue 7 bulanan nih gitu.
2: Selamat semingguan gitu.
1: Enggak, berlebihan. Okay, atau tiap hari lo ngerayain 2 hari, 3 hari, 4 hari capek bener hidupnya.
0: Iya, betul. Pokoknya kalau ngomongin anniversary enggak harus yang udah menikah aja, ada yang pacaran atau yang udah tunangan ada anniversary-nya.
1: Betul. Nah, kamu tuh tim yang kayak gimana kalau ngerayain hari jadi lah, hari jadi bulanan kayak atau tahunan, tipe yang justru heboh gitu ya, bikin spektakuler apaan gitu, atau kamu tim yang intimate aja sekedar yang penting aku tuh kayak 24 jam sama dia, atau aku candlelight dinner aja udah cukup, atau misalnya aku dapet cek yang nominalnya 100 juta aja udah cukup, nggak
0: udah jadi simple. Yang penting quality time gitu. Oke, silakan kamu ceritakan dan jangan lupa pakai hashtag KinosGinaEnif, terus kirimkan WhatsApp ke 0816 114 1014.
1: Yes.
0: Lagunya ini. Makasih Om Indra, I love you. Kecup sini.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Itu
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
4: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Tahun baru,
7: pasangan baru,
6: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
7: dan Rizky Kinos di
6: Iswara.

0: Ini perkara topiknya yang kita bahas, jadi sama orang yang kamu sayang itu lebih suka intimate aja atau dirayakan heboh-hebohan gitu. Kalau aku sih
1: dan ceritain anniversary-nya seperti apa.
0: Oh iya, jangan lupa hashtagnya Kinosgina Enif ya. Karena kalau aku tuh tipikal yang aku sih sukanya intimate aja, yang penting ada hadiahnya.
1: Ya, biasanya kita itu kayak cuman paling sering ya ada kayak quality time di hari anniversary itu, kayak mulai nonton, pijet, terus makan berdua doang.
0: Tapi
1: gitu.
0: Ada kadonya itu ada yang kadonya. Terpenting buat aku ada.
1: Buat aku iya. That's why aku kasih.
0: Oh.
1: Kalau buat aku penting.
0: Iya, aku juga penting kok.
1: Ya, nggak pernah ngasih lu?
0: Ih, emang kamu mau kado apa? Ih, kemarin-kemarin aja aku kasih nggak ya?
1: Tapi bukan anniversary. Enggak.
0: Iya, itu pre-anniversary. Pada kayak toko Haris kadonya mana bun? Katanya. Gitu. Nanti Kinos mau apa? Nanti Kinos kasih tahu.
1: Dia
0: pengen kadonya.
1: Ide.
0: Kamu pengen kado apa? Aku mah by request.
1: Oke, aku sambil mikir apa? Ya. Aku sambil mikir ya.
0: Nanti siapa tahu bisa aku wujudkan.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Kita baca WhatsApp ya, udah masuk ya ke 0816-114-1014. Selamat pagi dari?
0: Dari ini siapa ini?
1: Dari matamu, matamu. Misret ini tanpa spasi ya.
0: Oh iya, ini Mila. Kok
1: betul.
0: Aku enggak
1: ngasih
0: tim yang
1: namanya siapa dulu?
0: Mila.
1: Oh Mila. Oh Mila, selamat pagi Mila.
0: Tim yang cuma inget tanggal terus kita makan di tempat pecel ayam sambil flashback tanggal 13 dia pernah bawain donat.
1: Donat Dunkin
0: tuh enak sampai banget. Rasa serikaya sih sumpah. Itu enak banget.
1: Gue yang keju ya, kejunya yang bubuk. Yang parut.
0: Aduh enak banget itu kalau serikaya itu. Kalau lu enggak datang pagi-pagi dia baru buka, udah siang ke sore udah enggak ada tuh.
1: Iya.
0: Makanya kalau lewat tempat donat suka dibecandain. Dulu aku pernah lo bawain donat, tapi sekarang udah enggak pernah lagi.
1: Nyindir.
0: Oh iya benar.
1: Soft spoken.
0: Iya. Duh, aku harusnya kayak gitu ya Mila ya. Kemarin tuh sama Kinos ya.
2: Tapi ada enggak sih donat yang toko itu datang apa buka pagi tuh, ada enggak sih?
0: Hah?
2: Bukanya pagi donatnya?
1: Ada. Berarti kalau bukanya pagi bisa dikirim ya?
2: Iya.
1: Tapi nggak usah lah ya, nggak usah dikirim lah ya.
0: Coba yang bawah dulu.
1: Nggak usah dikirim karena kita kan nggak celamitan anaknya ya. Wisma MRA
2: lantai
1: 6.
2: Kabarin aja.
1: Iya, tim pagi suara seru gitu. Tinggal cari tuh langsung keluar aja gitu. Yeah. Alamatnya gampang. Kita enggak minta ya. Kita enggak minta ya.
0: Kita mah anaknya kan all donut Dunkin the best. Iya lagi kawai mami ya. Ketahuan banget kita orang lama tapi emang enak lagi.
1: Iya benar. Ini kata Uci Dunkin donut yang ijo yang mint best sih katanya. Yo.
2: Itu mint the best juga sih. Yang apa mesesnya biru ya? Biru ijo.
1: Ijo cuy.
2: Ijo ya?
1: Yang biru lain lagi.
2: Oh, biru
1: lain lagi.
0: Guys. Apa? Kita kan lagi ada topik nih. Lu jangan kelihatan banget lu lapernya. Lu jadi bahas Dunkin Donat.
1: Sorry.
2: Itu gara-gara tadi.
1: Enggak, siapa tahu.
0: Triple choco. Dalamnya coklat, ikan luarnya juga coklat.
1: Siapa tahu Dunkin Donat dengar mau ngasih sebagai ucapan anniversary. Siapa tahu.
0: Lah itu dia.
2: Hot chokonya enak

0: Lo ya. Benar, sama kruasang-kruasang.
1: Ini kita lagi coba telepon lagi ya, salah satu.
0: Lagi coba telepon Dunkin Donut kalau enggak
2: salah. Mau pesan, mau pesan.
0: Ada Fiamel nih, happy anniversary Thanos, bahagia selalu, terima kasih. Aku kalau Enif suami selalu ambil cuti.
2: Berarti udah dibikin lebih proper.
0: Terus ngajak jalan, bisa nonton atau makan di luar. Yes. Kalau lagi males keluar, di rumah aja nonton Netflix seharian, pesen makanan buat cemilan. Aku masakin makanan favorit dia. Dia sederhana lah tapi saling melengkapi, katanya gitu. Biasanya kalau abis gini-gini ngapain sih kalau boleh tahu? Kan udah makan, udah nonton, gitu kan berduaan terus tuh seharian kan. Betul. Udah ambil cuti lagi suaminya.
2: Coba tambahin sambil saling memijat satu sama lain.
0: Saling pijat, yang dipijat?
1: Atau saling nginjekin.
2: Saling nginjek tuh pijat juga maksudnya kan.
0: Apa yang diinjek sih kalau boleh?
1: Badan dong.
0: Oh badan.
2: Boleh gantian tuh kadang cowoknya yang di atas, ceweknya yang sekali-kali yang di atas. Boleh tinggal diatur aja.
0: Iya karena kan emang kan harus ganti-gantian.
2: Betul.
0: Kita ada penelpon. Halo.
2: Selamat pagi. Pagi.
0: Halo.
2: Bentar. Halo.
0: Lu tadi udah ngomong gue.
2: Tadi udah ada ngomong suara tuh. Halo.
0: Halo. Halo.
2: Dimatiin.
0: Ya.
2: Tadi ada suaranya. Coba.
0: Ntar keceplosan lagi loh. Jih kan kita cuma pengen tahu maksudnya runutannya.
2: Runutannya gitu loh. Saling memijat satu sama lain. Ganti-gantian tuh. Misalnya yang dipijit duluan suaminya, ya berarti istrinya yang di atas ya. Gitu kan. Kan gak mungkin kalau yang posisinya di atas yang dipijit kan gak enak.
0: Tapi aneh. Yang dipijit badan kan.
2: Badan.
0: Oh, pakai minyak.
1: Badan. Kalau tahu yang lain tuh apa emang kalau dipijit?
2: Kaki
0: ya. Bisa.
2: Tangan
0: itu
2: bisa.
0: Itu kan bagian dari badan.
2: Iya.
0: Iya, itu dia.
1: Leher juga bisa dipijit.
0: Leher juga bisa.
2: Bisa. Cukur kan bisa. Leher bagian mana?
1: Leher.
2: Oke.
0: Lanjut lagi.
2: Enggak bisa telepon ya. Berarti enggak bisa telepon ya tadi ya. Aduh sayang banget.
0: Tadi masuk loh.
1: Masuk tadi keputus.
2: Kalau pijat-pijatan mah kata siapa nih, Via Mele. Kalau pijat-pijatan mah tiap malam Bun ganti-gantian bagus.
0: Bagus. Itu dia.
2: Itu namanya ini, act of service
0: karena butuh di service. Ada juga yang staycation katanya, biasanya sama istrinya 2 malam lah quality time berdua. Tentunya bertukar kado. Ada pertukaran. Ada yang ditukar di dalam kamar. Iya, ada transaksi.
2: Nih kemana nih? Kemana nih tukaran di dalam? Maksudnya kemana nih?
0: Kan jadi quality
2: tukaran apa nih?
0: Staycation, Mas.
2: Di dalam kamar.
0: Ada pertukaran yang terjadi secara tidak sengaja.
1: Aku bawa kado loh buat kamu.
2: Iya.
1: Aku juga.
2: Iya. Iya. Udah gitu kalau udah di kamar bebas tuh mau keluar masuk ya kan?
0: Iya.
1: Secara kan punya.
2: Cari makan, masuk lagi. Misalnya lagi bosan, keluar lagi.
1: Atau tiba-tiba ada yang ngetok room service?
2: Iya, keluar lagi. Atau pengen tiba-tiba pengen berenang kan bisa keluar masuk, keluar masuk tuh.
0: Keluar masuk.
2: Mau kemana nih? Ngomongnya nih. Lah enggak,
0: namanya juga staycation.
1: Coba telepon.
0: Ada nggak nih? Oke, kita ngobrol ya. Bener ada kagak nih?
2: Selamat pagi.
0: Halo.
3: Pagi.
2: Morning.
0: Aku mau dengar ucapan selamatnya dulu. Aku kan lagi gila-gila ucapan hari ini.
2: Nanya dulu namanya siapa?
3: Selamat anniversary. Aku Eji.
2: Hai Eji.
3: Selamat anniversary Kak Kinos dan Kak Gina.
0: Terima kasih.
3: Berapa tahun?
0: Ya, keberapa coba pilih ya. 9 apa 11? Ayo.
3: 9.
2: Ya. Sekali. Iya. Oke, pilihannya sekarang 11 atau 12?
3: 11.
2: Ya.
0: Luar biasa. Eji, kamu udah menikah belum sih?
3: Belum.
0: Jadi kamu tapi punya pacar.
2: Punya pacar atau pasangan?
3: Punya.
0: Kamu biasanya gimana?
2: Anniversary-nya
3: tahun lalu sih kita intimate aja berdua.
2: Intim. Ngapain nih? Yang intim-intim ngapain?
0: Iya.
3: Enggak boleh dong. Haram.
2: Loh, yang kemana?
3: Cuman makan aja sih.
2: Loh, itu intimate loh. Makan malam tuh intimate.
0: Suap-suapan gitu kan. Iya. Oh iya.
2: Eji.
0: Oh gitu.
2: Makan malam aja dinner. Eji. Ya. Eji.
0: Ya. Eji. Eji ketahuan sama mama.
2: Baru anniversary udah putus aja, Ji.
0: Iya benar. Ya Eji nggak jadi dapat hadiah nih kalau.
2: Tapi udah nelfon tadi gimana dong?
0: Nanti kita pikirin deh apa kasih atau enggak ya. Kita mah anaknya gitu. Bisa langsung kita kasih, bisa juga enggak kita kasih
2: pelit
0: gitu ya.
2: Pelit banget.

0: cincang-cincingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Isuara.

0: 104,4 FM. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Yang kebetulan alhamdulillah baru anniversary ke-11 nih.
1: Iya benar sekali.
0: Ini satu lagu dari
1: Nadine Hamizah,
0: judulnya
2: apapun judulnya,
1: Perempuan Rayuan
0: Gila.
1: Perempuan,
0: yeah. Rayuan Perempuan Gila. Ih, tambah ya, pinter ibu sekarang. Kayak keroncong-keroncong gitu ya, sahabat suara.
1: Asoy benar. Gitu ya?
2: Tapi lebih baik enggak, Bun.
0: Kok lu begitu sih?
2: Biar ini dulu mendayu-dayu, ibu nanti belakangan.
0: Lu mau didiemin lagi?
2: Enggak, oke.
1: Mas, masa bisa-bisanya si Indra begitu? Mas, kamu sebagai suami enggak belain istri kamu?
0: Indra.
2: Iya.
0: Bener lu.
2: Oke, kita telepon.
1: Kita ada telepon.
0: Oke.
1: Tadi setelah kita berunding, mohon maaf ya Eji ya, karena
0: putus-putus
1: dan tadi salah menebak berapa tahun
0: kita anniversary-nya.
1: Menikah, iya. Yeah. Jadi kita gak jadi kasih hadiah, karena kadang-kadang kita baik banget,
0: kadang-kadang
1: kita juga pelit
0: judes,
1: banget.
0: Yeah. Selamat pagi, siapa di mana nih?
3: Halo, selamat pagi.
0: Siapa pagi nih?
1: Siapa ini?
3: Zulfa.
1: Zulfa di mana, Zulfa?
3: Di Tulungagung.
0: Tulungagung, Zulfa. Ya, apa kabar Zulfa?
1: Lagi kerja, enggak bisa diminta tulungin.
0: Salah.
1: Tulungagung kerja.
0: Tulungagung nama kota dong.
1: Nama kota.
0: Iya.
1: Sari.
0: Coba kota tadi Zulfa.
3: Ya.
0: Coba dikasih tahu dulu dong, sudah berapa tahun Kinos Gina menikah umurnya?
3: Satu-satu
1: aku sayang.
3: Kina.
0: Oh, sayang Kinos katanya. Asoy bener. Suara gua. Astagfirullahaladzim, mohon maaf ya.
1: Tiba-tiba lo masukin bumper suara seru. Astagfirullahaladzim.
0: Zulfa, kamu sudah menikah?
3: Sudah.
0: Udah, berapa tahun?
3: 19.
0: Wow, tepuk tahun dong.
1: Luar biasa.
0: Kalau anniversary, apa yang biasa kamu dan pasangan lakukan?
3: Sebenarnya biasa-biasa saja, tapi fun fact-nya, bulan ini sama, bulannya itu sama Gina, sama aku, sama orang tuaku.
1: Lah, berarti orang tua kamu anniversary juga keberapa?
3: Iya, betul. Bulan ini tahun ini ke-50 tahun.
0: Masya Allah.
1: Pernikahan emas. Dan kamu ke-19.
3: Oh iya.
1: Tanggalnya sama?
3: Iya, meh podo.
0: By the way, apa yang biasa dilakukan? Sama aja.
1: Oh, sama aja.
0: Apa yang biasa dilakukan kalau lagi anniversary? Kamu sama suami?
3: Paling ya cuma makan sama anak-anak. Ya gitu aja.
1: Anak-anaknya di bawah.
3: Anak-anaknya digandeng.
1: Lah, gak ada ya waktu kayak buat berdua gitu loh.
0: Iya, quality time berdua aja gitu loh.
1: Biar bikin anak lagi gitu loh. Sorry, keceplosan.
0: Enak itu tapi.
1: Iyalah.
0: Enak maksudnya itu. Begitu udah lahiran kan seneng ada yang dipegang-pegang di.
1: Itu dia.
0: Cubit-cubit pipinya.
3: Indak toyo.
0: Ya wes lah. Salam ya buat ibu kamu dan juga bapak kamu yang anniversary juga.
1: Langsung terus panjang umur.
3: Minta tolong dikasih ucapan dong bapak ibuku sama aku sama suami.
0: Oke, happy anniversary.
1: Kan kita yang gila-gila ucapan,
0: iya.
1: Kan dia yang minta ucapan.
0: Lah iya, kita yang anniversary. Bisa, emang kamu tanggal berapa anniversary-nya?
3: Aku tanggal, orang tua aku tanggal 9, aku tanggal 19.
1: Oh alah, kamu tanggal 9.
0: Ya itu kan berarti tua. Masih lama. Mending kamu yang ngucapin kita dulu yang anniversary
1: tadi
0: kemarin.
1: Tadi kamu udah ngucapin belum sih ke kita?
3: Selamat anniversary Kin dan Kino.
0: Terima kasih Zulfa.
1: Amin.
0: Kamu juga ya sama sekeluarga, sama orang tua kamu juga mudah-mudahan semua langgeng.
1: Salam sama orang tua kamu, langgeng selalu panjang umur.
3: Mau tak kirimi kerupuk tapi kok jauh.
1: Kalau gitu gak usah disampaikan itu, kalau udah niat harus dilakuin.
0: Iya, dilakuin lu. Gas.
1: Iya.
0: Jadiin Zulfa.
1: Ya udah, karena kamu katanya jauh ngirim kerupuk tadi lah, wong kita mau kasih 200.000 ya enggak jadi.
0: 200.000 untuk Zulfa. Terima kasih Zulfa.
1: Dadah Zulfa.

0: Kita mau bagi-bagi hadiah lagi, ya kan?
1: Betul. Udah keluar nih 400 ribu.
0: Yoi, masih ada sisa
1: 600 ribu rupiah.
0: Yes, dan sebentar lagi bakal ada kocak. Silakan yang mau ikutan kocak, siapa tahu kita bagi-bagi hadiah di kocak nih.
1: Iya, asik.
0: Tinggal kamu WhatsApp 0816-1141014 yang mau join kocak. Nanti kita seru-seruan untuk koneksi cerita acak. Yeay.

0: Keep being you
1: tadi pagi kalau enggak salah.
2: Ini.
1: Iya, Pepe request
2: Isyana tapi yang mana aja katanya.
1: Buat request lagu Bebep Aku apa aja deh Isyana gitu.
2: Isyana tuh menurut gua adalah salah satu penyanyi cewek yang bisa nyanyiin genre apa aja lagunya.
1: Suaranya bagus banget sampai serius ya, selain, aja kayaknya Kakak Isyana bisa deh.
2: Kalau ngomongin bagus otomatis lah dulu kan namanya juga penyanyi ya. Tapi enggak semua penyanyi bisa nyanyiin semua genre.
1: Nah, itu dia.
2: Kalau cowok versi aku Judika.
1: Oh iya.
2: Sok mau suruh apa nyanyi dangdut, keroncong, Malaysia.
1: Bahkan kalau enggak salah suara dia itu dari ini apa pencetan piano itu sampai keluar. Sampai kayak enggak ada pencetannya.
2: Bener,
1: lagi itu dia.
2: Limitless ya.
1: Tapi kalau aku sih kalau sama kamu aku sukanya Isyini, enggak suka Isyana.
2: Ayolah. Yuk quickie yuk.
1: Maksudnya gimana? Ada film dulu Quickie Express.
2: Bukan quickie maksud yuk quick cepet bacain.
1: Oh, cepet.
2: Bacain yang udah mau masuk nih.
1: Oh gitu. Kebetulan kita kan sekarang masuk ke Kocak.

0: Kita sambit ini dia, Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Kain Sutra kalau ngisep vape-nya gimana, Kain Sutra? Vape gak apa-apa dong.
2: Eh, itu maksudnya buat vape. Nyamuk.
3: Oh my god,
0: vape.
2: Pak, udahlah. Ih, dia mah Butika nih, Ginos nih. Udah kangen dikirimin surat kayaknya.
3: Kain Sutranya mau nyetuk baik obat nyamuk. Kenapa busa mulut lo? Kalau ngehirup obat nyamuk apa gimana
2: jangan
3: sih?
2: Jangan bahas begituan lah. Ya gitu, mendingan menceritakan yang lain aja.
3: Oke, okay, jadi
2: ini episode apa?
0: Bingung sendiri dia.
2: Kami ini berseri.
0: Terima kasih Kain Sutra.
2: Gimana mau nambah?
3: Nambah apa?
0: Nambah kerukunan? Kebersamaan,
2: kualitas, rezeki dong.
0: Insyaallah. Insyaallah.
3: Itu dia. Jadi Kain Sutra hari ini membawakan cerita apa sih?
2: Ceritanya sebenarnya ingin sambung kata aja.
3: Sambung cerita.
2: Yang dimana? Sambung cerita ini kita akan bermula dari liburan.
3: Honeymoon.
2: Nantinya kata demi kata ini dari Pak Kinos ke Ibun, lalu kita akan ke caller nantinya.
3: Kalau ada.
2: Karena ada. Dari tadi kita susah banget ini callernya.
0: Kak Indra. Yes. Honeymoon itu kan yang nama lainnya bonteng ya.
3: Bonteng.
0: Honeymoon itu bonteng.
2: Timun.
3: Mau kemana nih arahnya Rizky nih?
2: Iya kan? Karena kekurangan orang kita ya. Orang-orang jadi ada yang ke bawah ngambil makan, ada yang nelpon saya nyariin lagu segala macam. Astaga, lumayan ya.
3: Siaran organik.
2: Organik. Yang penting lagu tidak ada yang dead air.
3: Itu dia, lagu gak dead air. Jadi sahabat suara semua tetap bisa mendengarkan. Jadi tadi sampai mana? Sampai honeymoon
2: dan nanti kita obrolannya. Kita ada caller juga ternyata.
3: Okay. Ada. Emang kita suka berubah plin-plan tiba-tiba ya.
2: Tiba-tiba aja datang. Jadi nanti aturannya dari Kinos ke Ibun, dari Ibun ke caller, dari caller ke Agoy, balik lagi ke Pak Kinos.
3: Oke. Okay. Yes.
2: Okay?
0: Dan sudah ada
2: teleponnya.
0: Uci, selamat pagi Kakak Uci.
4: Selamat pagi.
3: Kakak Uci makasih ya Robis Bagnya ya.
0: Makasih kirimannya. Hadiah anniversary buat Kinos Gina ya.
4: Kenapa?
0: Hadiah anniversary buat Kinos Gina.
4: Iya dong.
0: Terima kasih.
2: Gue boleh minta dong.
3: Iya gak bisa gak. Orang tadi udah dibilang buat dibawa pulang ke rumah.
2: Ya elah.
3: Itu amat.
0: Mudah-mudahan rezekinya diganti yang lebih banyak ya Kak Uci. Dan amin. Mudah-mudahan amin. Cepet dikasih pasangan lagi.
2: Amin.
3: Itu dia.
4: Aku happy banget ya.
3: Iya tahu Ci. Tahu. Sabar Ci.
0: High quality jomblo. High quality jomblo.
3: High quality jompo kamu kata.
0: Tadi juga dengar itu jompo. Karena lewatnya
4: high quality jompo.
2: Kan emang. Loh.
4: Oke. Mbak Widi, ini Mbak Widi.
0: Ayo dilaporin lo ke bini lo.
2: Pada ngadu-ngadu ya orang-orang di sini.
0: Ci, udah tahu ya, kayak biasa ya, sambung cerita ya.
4: Ya, oke.
0: Oke, kita mulai, bismillah.
2: Jadi ada satu orang pengunjung di mana dia sedang mengunjungi sebuah pantai. Dan di pantai ini karena lagi anniversary, dia pun mengajak pasangannya ke pantai sambil pegangan tangan. Ternyata yang dia pegang adalah Nos.
0: Batang rako.
2: Batang. Bawa pohon ranting kan
0: di pantai kan.
2: Iya.
0: Gue pakai tongkat.
2: Gue
0: bawa tongkat.
2: Okay.
3: Kenapa?
0: Buat sambil mencari siapa tahu ada barang-barang berharga yang tertinggal di pasir. Jadi sambil tuh bawa tongkat, bawa batangan gitu ya kan. Siapa tahu ada yang tertimbun gitu kan. Nul, pegang tangan aku, jangan pegang batang yang ini dong.
3: Ya ampun, kok gak keras ya?
0: Masa letoy? Iya, karena
3: ada busanya ternyata.
0: Iya.
2: Batang buncis.
0: Iya.
3: Ini dilapisin busa.
0: Enggak, batangnya aku. Ini batangnya aku lagi. Batang ini aku lapisi dengan daya magnet. Jadi kalau ada yang hilangnya barang ini ketemu adalah logam, dia bunyi. Gitu.
2: Astagfirullahaladzim.
3: Kemana aku nunggu nyambunginnya ini? kemana?
0: Coba itu? Kamu jangan pegang batang ini dong. Kamu pegang tangan aku supaya aku tuh makin berasa lebih sayang sama kamu. Nih, coba kamu pegang nih bagian ini nih. Nah, nih yang sebelah sini. Nah, enak kan? Iya, jangan diremes-remes. Kamu megang apa sih nih?
3: Ah, ini terasa seperti dingin-dingin empuk. Aku ingin melihatnya, tapi aku takut kalau aku tidak sesuai dengan ekspektasiku. Sebenarnya barang ini adalah barang
5: uci. Barang hasil pencurian rampok-rampok yang ada di pantai.
0: Wow, perompak nih.
5: Ternyata tongkat yang ada magnetnya itu merupakan barang hasil curian rompak yang ada di pantai di ujung kulon itu.
0: Oh.
5: Karena kan honeymoonnya kan lagi di pantai di ujung kulon.
0: Iya.
5: Ya kan?
3: Badak tuh bercula satu.
5: Iya.
0: Bercula satu ini di posisinya mana? Cula satunya?
3: Di palanya dong.
5: Pala apa tuh?
3: Lah, masa badak culanya di di bokong.
0: Iya benar, di pala. Iya.
3: Gimana?
0: Terus.
5: Nah, tadi apa tuh tongkat ya, tongkatnya dari rampok-rampok.
3: Iya.
5: Nah, seketika aku pun terkejut karena di ujung tongkat itu ternyata ada
2: sambal Bu Rudi.
0: Pedes cuy.
2: Gile. Ada sambal Bu Rudi.
0: Tapi memang enak.
2: Enak. Dimakan pakai cumi yang dibakar di pantai.
0: Oh, biar makin romantis.
3: Betul. Luar biasa.
2: Biar lebih hot.
0: Lebih hot.
2: Yoi. Iya. Romansa di pantainya lebih hot.
0: Iya.
2: Ya. Dan tiba-tiba aku yang sedang asik makan dengan kamu keselak sesuatu yang besar dan
0: belum selesai
2: dan
0: ternyata itu adalah batu karang.
2: Kok dikunyah? Kok dikunyah?
0: Kan di pantai.
2: Oh iya benar.
0: Iya.
5: Makannya gede banget.
0: Iya benar. Karena ya saking emang lagi romantis-romantisnya ya. Jadi batu karang masuk mulut pun enggak kerasa.
2: Betul.
0: Iya kan, ada pepatah bilang gitu kan. Kalau lagi berdua tuh dunia milik berdua.
3: Enggak.
0: Yang lain pada ngontrak semua.
2: Asik.
0: Ya ternyata begitu aku keluarkan, ternyata adalah batu karang yang bentuknya itu seperti ada dua bola di bawah dan atasnya itu seperti ada memanjang gitu. Dua bola,
3: ya.
0: Terus ada memanjang gitu, ya. Uh-huh. Kemudian ada kepalanya. Oh, ternyata ini adalah batu karang yang berbentuk
3: bulu babi. Kan ada palanya kan? Ada panjang-panjang kan? Ada
0: panjang-panjang panjang,
2: bener.
3: Yang sangat estetik terlihatnya. Berwarna hitam. Dia tiba-tiba loncat.
0: Hah?
3: Menuju ke
2: Uci.
5: Ke mata.
0: Mata.
2: Kecolok dong.
0: Ayah.
2: Ayah. Ayah.
0: Apaan?
6: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kau masih dengerin suara seru barengan Kinos Gines sampai jam 10.
1: Yes,
2: dan
1: yes,
2: sekarang
1: yes.
2: Waktunya untuk hari Senin ya, KKN yuk. Keluh kesah netizen.
1: Kan kalau hari Senin tuh waktunya untuk ngedumel. Ya kita bukan maksudnya mengajak sahabat suara untuk kayak berbuat yang tidak baik ya. Cuman kan alangkah enaknya untuk dilampiaskan.
2: Betul, supaya lega, biar plong gitu loh sahabat suara. Kalau gue dulu ya, kalau gue dulu ya, boleh ibu nih ya.
1: Emang sekarang?
2: Keluh kesah aku adalah
1: nanti.
2: Penasaran?

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sampai suara satu lagu dari Silon Seven, film favorit ya. Buat kamu sahabat suara yang pagi hari ini masih nemenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Dan sekarang waktunya untuk KKN, Keluh Kesah Netizen.
1: Ini gak ada bunyi-bunyiannya ya?
0: Gak usah pakai begitu-begituan. Jadi bukan ngajakin kamu untuk berkeluh kesah ya, karena emang mengeluh itu kan gak baik. Tapi ada kalanya mengeluh itu atau berkeluh kesah, bercerita sama orang-orang sekitar tuh supaya plong, lega, biar hilang beban dalam hati dan juga pikiran.
1: Betul,
0: ini
1: betul, betul sekali.
0: Izin bercerita dan juga kamu ngasihnya Nul.
2: Iya. Free kan harusnya ada Enif, ada posnya. Ada tiga hadiah berarti harusnya.
0: Ah, benar.
1: Ya bukan gimana, maksudnya apa kayak apa lagi tuh lo Rizky. Ya udah gini.
0: Kado, aku soalnya ngasih kado loh.
1: Iya, kamu ngasih kado sih, tapi udah sore itu juga aku udah pikirin juga kamu enggak ngasih apa-apa
0: itu ke
1: aku
0: kesal. Tadinya. Sambil sahabat suara kamu juga kalau mau memberikan keluh kesah boleh loh. Bukan tentang kehidupan tadi ada yang nanya Fahir. Bukan apa aja misalnya, aduh gue bangun kesiangan, itu kan keluh kesah. Kayak gitu-gitu loh. Atau misalnya, duh gue gak sempat sarapan lagi. Nah itu keluh kesah tuh. Gitu.
1: Kayak aku misalnya hari ini kok bisa-bisanya Gina belum mengunjungi toilet ya. Gini.
0: Nah belum setoran.
1: Boleh gitu. Nanti kalau misalnya sahabat suara mau menyampaikan keluh kesahnya, boleh ke 0816-114-1014. Sekarang aku tanya sama kamu.
0: Apa?
1: Ya udah gini, kalau kamu mau kado, apa kadonya sok sebutin.
0: Apa ya?
1: Karena kadang-kadang kamu mah suka
3: kemarin bukan.
1: Suka apa ya, suka kalau dikasih kado bilangnya, ah gak usah

0: Repot-repot dul, tapi giliran dikasih kado ntar kamu ini kalau nggak dikasih kado kamu bahas terus.
1: Gua tahu.
2: Sebenarnya banyak.
1: Gua tahu mau nyapa.
0: Api apa? Mau motor baru.
1: Sold out, udah di PO.
2: Oh, kemarin motor. Aku minta ke Bang Indra ada motor nih. Ini motor adalah motor impian gue.
0: Aja lu minta motor.
2: Karena
0: anniversary
2: Rizky. Murah.
0: Emang iya.
1: Murah harganya.
0: Bodoh amat.
2: Masih gedean kado yang aku kasih kemarin harganya mah.
0: Iya sih.
1: Murah.
2: Oke.
0: Okay. Motor.
2: Tapi yang real jadi. Yang enggak jadi karena udah laku.
0: Oh, oke.
2: Okay. Yang real aja. Salah satu mimpi gua adalah
0: apel.
2: Gua pengen ketemu lagi berdua-duaan pacaran sama Jeng Kelin.
1: Aduh, gua udah kaget, gua ingin tuh.
3: Siapa mahal banget tuh.
0: Pak, apa nih, mau kemana arah lu?
3: Pak, itu mahal banget itu.
2: Wah, ini fantasi gua.
1: Wow.
2: Ini fantasi gua.
0: Dunia fantasi.
2: Jadi enggak perlu cosplay, enggak perlu. Enggak usah beli online cosplaynya ya. Gua cuman pengen ketemu dan pacaran sama Jeng Kelin. Karena gua adalah satu-satunya, bakal jadi satu-satunya orang yang bisa pacaran berdua-duaan sama Jeng Kelin.
1: The one and only
2: on this earth.
0: Ada ngaco-ngaconya laki gua.
2: Iya. Gak ada lagi pria di dunia ini yang pernah pacaran langsung atau bisa gue cium gitu kan Jeng Kelin.
1: Wah. Wah, gue sih ngefans Pak jujur sama Jeng Kelin.
2: Gimana sahabat suara, setuju enggak?
0: Yang motor kemarin ada lagi enggak maksudnya?
2: Udah laku.
0: Enggak, maksudnya kan motor kayak begitu enggak cuma satu.
2: Udah laku.
1: Tapi susah nyarinya, masalahnya rare banget. Susah nyarinya. Iya.
2: Gila gak sih? Setuju gak?
1: Bener.
2: Atau kita bikin sayembara.
1: Boleh.
2: Ibu masih ada gak?
0: Kok lu jadi ngerepotin gue?
2: Kostumnya masih ada gak?
0: Ya ada, kostumnya ada.
2: Wignya?
0: Ada.
1: Tapi berarti
2: tasnya?
0: Ada.
2: Sepatunya?
0: Ada.
2: Makeupnya?
0: Ya ada.
2: Wah, gila. Gua sudah bayangan gue. Gua
0: sayembara ke arah
2: dia pakai pakai baju itu terus gue pegang pipinya set. Gue merem supaya gue gak geli dan jijik. Gue cium bibirnya. Boleh gak?
1: Coba.
0: Rizky, astagfirullahaladzim. Maksudnya di rumah kan?
1: Lah, di sini lah.
2: Bu, kesini dong ya, ke radio dong.
0: Terus
2: live TikTok.
1: Live TikTok. Sama siaran.
2: Iya.
1: Aduh.
2: Atau sejam deh, atau dua jam deh. Kan gak perlu makeup juga soalnya.
1: Iya. Dua jam. Jadi nanti konsepnya, Ibu dateng nih. 7 ke 8 Ibu. Nanti 8 sampai 10 si Jeng Kelin.
2: Iya.
0: Gimana kalau gitu?
2: Gak. Mau nggak dulu?
0: Susah.
2: Menarik tuh dulu.
0: Gak gini, karena tantangan lau, kadang-kadang suka di luar akal Nurul Fikri manusia ya. Jadi aku mau minta tantangan balik boleh?
1: Boleh.
0: Aku mau.
2: Oh, kasih syarat bukan tantangan dong. Iya, ada syaratnya. Syarat. Apa syaratnya?
0: Syaratnya dari Gina, Gina akan tampil insya Allah nih harusnya sih kayaknya nggak mungkin sih. Kalau lopnya nih di
2: kalo apanya?
0: TikTok di lop.
1: Oh, like. Tap layar.
0: Iya, tap layarnya. Itu sampai 1.100.000.
2: Kenapa 1.100.000?
0: Karena angka 11 anniversary. 1.100.000.
2: Jadi sih gua langsung.
0: Belum
2: langsung tentu, gua
0: langsung. Jangan terlalu
1: guys, berharap. Sampai jam 10 berarti nih.
0: Sampai jam 10. Kalau sampai 1.100.000, entar gue usahakan dateng tuh dari Kutub Utara tuh si Jeng Kelin tuh.
2: Asoy bener. Asoy bener.
0: Jadi
1: Masih jauh
0: menurut gue. Enggak udah.
2: Bisa guys.
0: Enggak udah 1.100.000 gue tungguin.
2: Ayo tap sama suara guys. Kamu keluarkan.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Aduh, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: dengerin suara seru yang lagi muterin single terbarunya dari
1: Nona.
0: Nona judulnya adalah
1: Hong.
0: Hong. Pakai tangga Hongnya nih. Hong Tang. Enak itu.
1: Aduh, Hong Tang minuman dong.
0: Hong Kong.
1: Dari mana? Dari Hong Kong.
0: Raja enggak nih Hongnya? King Hong.
1: King Hong.
2: Aku belum nih ini.
0: Hah? Hong?
3: Yang jauh ada Kongnya. Hong Kong.
0: Udah, tadi udah.
2: Ah, orang Betawi, Engkong.
1: Jadinya Hong Hong dong.
3: Iya. Ini Hongnya mana?
0: Hongnya,
3: iya. Hongnya yang ini yang nggak disukain.
2: Apa?
3: Ada bonya, bohong.
0: Iya. Ini Hongnya berarti mahal.
1: Ketemu lagi. Pikiran gua lagi
2: nggak
1: fokus.
2: 300 ribu.
0: Hongnya biskuit nggak? Hongguan.
1: Hongguan. Dia kan.
0: Sahabat suara, jadi sahabat suara. Barusan Gina memberikan siaran, kan ditantang sama gue. Dia nak minta. Sama gue, coba kamu mau kado apa sih gitu kan. Karena anniversary gue, dia belum ngasih apa-apa kemarin. Gue tantangin, gue pengen ketemu pacaran berdua sama Jeng Kelin. Udah lama gak ketemu, belum pernah tuh gue ciuman sama Jeng Kelin. Gue belum pernah tuh.
1: Astagfirullahaladzim Rizky, hayal-hayal lu emang bener-bener.
0: Terus akhirnya di okein sama Gina, sahabat suara. Tapi dengan syarat, likes di TikTok, iswara.network ya. TikToknya iswara.network, likesnya harus sampai 1.100.000. Tadi cuma gak sampai 100 ribu, sekarang tiba-tiba ada 300.
1: 300 ribu. Belum.
2: Udah masuk 300 sekarang.
1: Udah pada kerja, hey, ini ekonomi. Biar kalian jadi kaum-kaum have gitu loh.
0: Tapi kita tetap KKN ya, KKN. Keluh kesah netizen, silakan yang mau berkeluh kesah, kamu kirimkan ke 0816-114-1014. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo.
4: Waalaikumsalam.
0: Sama siapa nih?
4: Sama
1: apa sih mau ngeluh apa Rina?
0: Emang ngeluh
4: aku boleh ikutan nggak? Hong yang bisa dimakan.
0: Apa boleh apa Hong apa bisa dimakan?
4: Singhong.
0: Singkong itu singkong.
2: Garing banget gak fokus.
1: Itu kalau baru digoreng. Rina, lu makan apa?
0: Singhong.
2: Panas.
1: Kepanasan.
4: Singhong.
0: Butika belum nih, mana Butika nih? Hongnya apa Butika nih?
4: Kita kali Butika.
0: KKN dulu coba Rina. Apa yang kamu keluhin nih?
4: Ah, nih ya aku mau keluhin. Ini ibu-ibu relate nih biasanya nih.
0: Apa tuh?
4: Kan kita kan pakai baju. Baju yang dipakai juga itu doang nih. Kenapa sih kita harus cuci? Udah kita basahin, kita keringin, basahin, keringin. Kenapa sih? Ribet kan?
1: Jadi harusnya gak usah dicuci, gak usah dikeringin?
4: Gak usah, pakai aja terus.
1: Ya uga ya.
0: Enggak, yang lu keluhin apa cuy?
1: Ya itu dia capek karena dia basahin, dia keringin.
4: Ya capek dong, udah dibasahin, kita keringin.
0: Tapi kan kotor kalau gak dicuci, kotor.
4: Ya emang lu main guling-gulingan di jalan?
0: Tapi kan ada debu, keringet.
1: Eh, lu ada yang kenal jasa paku bumi gak?
0: Mau dipaku aja ini orang ini ya.
1: Ke dalam tanah nih orang kaya.
0: Sebel ya. Gue mau ngasih hadiah tapi kayaknya gak ikhlas. Karena sebel jadi gue gak ikhlas.
4: Happy anniversary ibu.
0: Iya terima kasih Rina.
4: Kan aku ingat gak perlu diingetin.
0: Oh iya bener. Iya.
4: Aku suka loh konten kalian yang terbaru.
0: Peres banget kamu Rina, peres. Kerjanya berantem sama gua lu.
1: Supaya lu mengalihkan ini supaya kita tiba-tiba bilang Rina dapat 200 ribu rupiah gitu kan.
4: Enggak, tanya dulu kenapa aku suka.
0: Kenapa suka?
4: Karena ada bagian tuh, bagian yang keinjek aku ulang-ulang terus.
0: Ngasem emang.
1: Lu
0: mah emang cari masalah mulu sama gua. Rina. Bisa gak sih gak berantem tiap hari kita?
2: Yang mau ngasih kinus lo ini. Ya gak dikasih dong.
0: Gak jadi nih berarti nih 200 ribu gak usah ya.

0: Naya.
1: Bete gara-gara bete kan.
2: Panas ganteng. You are handsome guys.
1: Uci kerayu dia. Uci kerayu. Tiba 200 ribu. Ih, mulai banget
0: loh. Gak tau kalau buat Rina gak apa-apa. Mulut gue biar gatel, biar berbusa, yang penting dapat 200 ribu.
2: Iya, kan ibu yang ngajarin biar murah gitu.
3: Aduh ya Allah, kalau lihat Rina, gue kayak lihat anak gue di rumah utama Uti Bandar berantem.
0: Berantem mulutnya begitu ditawarin, nih, apa ada duit segini langsung, papa ganteng. Langsung peluk-peluk papanya, sebel banget. Rina.
2: Mau dong peluk Kinas.
0: Rina, tapi ini selain karena kamu berhasil kita telepon, ini sebagai bentuk apresiasi kita, kamu setiap hari nemenin Kinos Gina di suara seru dari jam 7 sampai jam 10 ya.
3: Yeay!
0: Kita kasih Masih kamu 20 ribu aja ya.
2: Yeay! Gak apa-apa.
0: Love you Rina, 200 ribu buat kamu Rina. Have a nice day.

0: di Suara Seru.
1: Betul sekali.
0: Sahabat Suara, buat kamu yang pengen ngelihat visualnya Jengkelin, silakan kamu tap-tap dulu TikToknya isuara.network.
1: Tangan aku gemetar.
0: Harus sampai ke 1.100.000. Kenapa? Karena
1: lumayan.
0: Anniversary ke-11 gue sama Gina. Gue minta kadonya ke Gina adalah dia harus menjadi fantasi gue selama ini, kembali menjadi Jengkelin
1: di
0: Suara Seru. Ahai.
1: Toko tutup dulu.
0: Sekarang udah 600.000.
1: Ih sumpah lu mah. Ih tangan gue gemeteran.
0: Tinggal 500.000 lagi.
1: Dingin. Astagfirullahaladzim.
0: Kata kasela 500.000 lagi. Gas.
1: Tuh kan.

0: kasihan tuh Kak Gina, jangan
1: disambungin jadi jengkelin dong. Kenapa? Kok kasihan itu kan dirinya dia sendiri.
0: Ya juga sih. Gimana tuh sampai lo HP ini tap-tap. Ya Allah Rosmeli, Ade, udahlah. Ya kan? Oke, siapa yang mau keluh kesah tadi udah ya?
1: Tuh, keluh kesah tadi udah didapetin tuh. Mm-hmm. 200 ribu sama Rina Anggraini.
0: Sekarang kita main tebak-tebakan yuk. Kita masih berapa lagi sih sisanya? 200,
1: satu lagi, 200 ribu lagi.
0: 200 ribu lagi ya menuju 1 juta rupiah ya.
1: Yes.
0: Kita main tebak-tebakan judul lagu gimana?
1: Judul lagu boleh?
0: Iya.
1: Boleh.
0: Kita main judul tebak-tebakan judul lagu pakai hashtagnya Kinos Gina Anif ya. Kali ini bukan Kinos Gina berkaraoke tapi Kinos Gina Anif.
2: Jadi aturan mainnya gimana Bun? Coba
0: jadi jelaskan. Nanti akan ada sebuah lirik juga sih.
1: Aha.
0: Liriknya itu tidak akan dihamingkan, tenang. Gak usah khawatir, tidak ada haming hari ini.
1: Bukan haming ya.
0: Iya, tapi liriknya akan dibacakan sedetail mungkin.
1: Iya, kamu tinggal tebak aja dari lirik yang dibacakan itu kira-kira lagu apa.
0: Iya, sekarang atau nanti nih?
1: Nanti. Sekarang atau 5 tahun.
0: Kalau mau langsung sekarang atau 50
1: tahun ya, sorry.
0: Sekarang atau 50 tahun lagi. Laginya kemana? Kan ada laginya harusnya di belakang.
1: Sekarang atau 50 tahun lagi.
0: Tuh. Sekarang atau 50 tahun lagi.
1: Gue jambak yang dulu.
0: Gak bisa, ada kerudung.
1: Iya.
0: Gak bisa.
1: Lupa nada.
0: Ayo yuk.
1: Yo yang mau ikutan langsung kita undang WhatsApp ya.
0: Iya,
1: 0816-114-1014 dengan hashtagnya Kinos Gina Enif sama hashtagnya
0: udah itu
1: tebak
0: aja.
1: Lagu.
2: Tebak lagu.
1: Tebak lagu.
0: Tebak lagu. Oke, ini kesempatan terakhir kamu untuk bisa dapat 200 ribu rupiah. Mudah-mudahan kamu yang beruntung.
1: Gas.
3: Yang baru

0: pagi Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di suara seru menunggu 1,1 juta likes di TikToknya Iswara di iswara.network.
1: Sahabat suara,
2: saat ini udah 910.
0: Posisinya sekarang udah 913.000 likes.
1: Kamu berharap apa sih? Apa
0: supaya
1: ya,
0: apa?
1: Kamu?
0: Supaya kalau mencapai likesnya 1.100.000, besok kita kedatangan sosok yang sering kita kamu tanyakan. Ya, sosok yang kamu inginkan selama ini, sahabat dari seorang Nikta Gina.
1: Kamu berharap apa, sahabat suara, dari sosok itu berharap apa? Gina mulai panik. Ya gimana gua enggak panik, udah 931.
0: 900 lagi nih.

0: sampai gorengannya gosong gara-gara
1: kamu yang dari tadi udah ngirim WhatsApp.
2: Iya.
1: Mau ikutan dapetin 200 ribu lagi dari Kinos Gina Anniversary.
2: Iya, ini pamungkasnya nih.
1: Ini terakhir nih, 200 ribu ya. Terakhir yang ikutan tebak lagu. Dari tadi banyak yang WhatsApp tuh banyak banget tapi gak bisa ditelepon.
2: Iya, makanya kalau kita nelfonnya itu gak dari nomor yang kita suka sebutin.
1: Nomor
2: ya.
1: Kantor, nomor kantor.
2: Kan kita sebutinnya 0816-114-1014. Kamu WhatsAppnya ke situ, tapi kita nelfonnya gak pakai telepon WhatsApp, pakai telepon kantor biasa. Jadi buat yang dinyalakan call blockernya, dibuka dulu coba.
1: Iya, ya kan? Banyak banget sebenarnya yang mau ikutan tapi gak bisa ditelepon.
2: Ini lagunya mudah sekali loh.
1: Cara matiin call blockernya di mana sih, Om? Siapa tahu ada yang belum tahu. Coba Uci, Rina, iya, atau mungkin Uut 972. Yang biasa kita telepon. Di mana sih matiin si call blockernya?
2: Buka dulu call blockernya. Nah, sejujurnya Mas, kan aku baru tahu di setelah masuk di Iswara ini ada yang namanya call blocker.
1: Ada.
2: Gimana
1: ada
2: sih caranya ya?
1: Tuh, aku pengaturannya di bagian call lagi. Tuh, kata KDS Portrait.
2: KDS Portrait. Iya, dari setting phone. Sumpah apa gue, aku juga gitu ah ya. Nyalain begituan biar orang-orang enggak pada telepon-telepon aku.
1: Iya, betul banget. Gitu. Mana? Enggak ada yang bisa telepon? Jam berapa nih? Masih bisa sih. Coba contoh. Nanti tebak lagunya gini ya. Jadi akan dibacakan lirik. Kita tebak lagunya.
2: Mau surprise.
1: Iya kan nanti tinggal beda lagu. Oh iya,
2: iya aku mau surprise ya. Ini karena aku bacainnya detail si lagunya ini.
0: Apa satu lagi kita multigas aja ke sahabat suara yang di TikTok.
2: Multigas maksudnya gimana?
1: Gimana caranya?
0: Kita akan random. Kita tiba-tiba mereka kan pada komen nih, pada tap-tap segala macam.
1: Boleh, yeah, boleh.
0: Tiba-tiba kita langsung kolekin. Tapi kalau ada telepon, di telepon.
2: Oh, gitu.
1: Boleh. Boleh. Coba.
0: Tapi, kita lagi ini dulu, telepon dulu. Kalau saya telepon enggak bisa.
2: Tampaknya kita multigas ini.
1: Kayaknya masuk nih. Ada ya?
2: Iya.
0: Siapa nih?
2: Astagfirullah, 1 juta lupa ada.
1: 1 juta. 1 juta lagi, 1. 100 lagi, 100 lagi, 100 ribu lagi. Bentar lagi besok kita kedatangan sosok spesial.
0: Kita telepon dulu aja.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Oke, udah ada? Oh, ada penelponnya. Oke.
2: Halo. Gina udah lemes ini.
1: Halo.
2: Halo.
3: Iya, halo.
1: Good morning.
3: Good morning.
1: Siapa nih?
2: Ini hai. Dengan siapa, Kakak?
3: Dengan Retno di Depok.
2: Kakak Retno di Depok. Kakak Retno kalau pagi suka ikutan yang suka ikutan request lagu ya?
3: Iya.
2: Iya, akhirnya kita berjumpa di telepon. Ini pertama kali
3: iya,
2: ngobrol sama kita.
3: Iya, tadi aku request lagunya Kinos Magina.
1: Oh, kamu yang request?
2: Iya,
1: terima kasih. Ada ucapan yang mau disampaikan?
2: Kita bacain, iya boleh. Kita kan gila-gila hormat loh. Ya gila-gila hormat, gila-gila ucapan.
3: Oh,
2: mau ngucapin apa hand
3: anniversary kita? Ya.
2: Iya.
3: Semoga sama wa.
1: Amin.
3: Ya, nambah momongan ya.
1: Amin. Gua sih aminin aja.
2: Aku enggak amin lagi gimana tuh?
1: Ih, udah 1 juta 100 likes-nya. Besok bakal ada siapa?
2: Sumpah aku udah Retno maaf ya. Aku lagi enggak
1: Sorry. Fokus.
3: Pak Kino sama Gina. Anniversary-nya pas banget sama tanggal anak aku ulang tahun kemarin.
1: Serius?
2: Happy birthday anaknya Retno.
1: Siapa namanya?
3: Iya, namanya Bagus.

0: itu dia.
1: Oke, okay, fokus ya. Okay. Untuk
2: kasih.
1: Yes, sama-sama. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh, jadi anak amin, berbakti, jadi kesayangannya orang tua, selalu bawa berkah buat keluarga.
0: Amin. Oke, okay, sekarang ini waktunya.
2: Doa yang sama ya.
0: Amin.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Ini adalah tantangan untuk Retno. Retno harus menebak ini lirik lagu dari lagu apa. Oke? Okay? Siap ya?
2: Iya, siap. Mudah-mudahan bisa jawab ya.
1: Okay. Amin.
0: Kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya memperhatikan saya. Terbiasa dari dulu.
1: Ah, dah tuh.
0: Itu dia.
2: Apa ya?
0: Boleh dikasih clue?
1: Cluenya adalah ini udah go internasional.
0: Iya.
1: Indonesia, musisi Indonesia tapi go internasional.
2: Cowok cewek ya?
0: Cewek.
1: Cewek.
0: Ada beberapa orang, 4 orang.
1: Ya ketahuan dong dulu.
0: Ya iya.
2: Nona ya.
0: Yang mana judulnya?
2: Kiri, coba dengerin lagi.
0: Coba ya.
1: Ya oke.
0: Kiri kanan ikuti irama lagu. Sebelum mata hanya memperhatikan saya. Terbiasa dari dua.
1: Gampang banget itu.
0: Itu dia.
2: Yang mana sih Nona? Aku gak unge lagi.
1: Oke, okay, 5.
0: Yang gak unge apa lagunya Nona?
1: 4.
2: Tadi yang barusan itu tadi dijaguin aku gak
1: ada dengar. 2 yang suka kita puterin dunia, di sini.
2: Toler bed doang.
0: Apa yang kemana?
2: Yang tadi bukan ya?
1: Yang tadi itu Hong.
0: Hong, kalau yang satu lagi yang kamu nge apa aja?
1: Yang terkenal apa?
2: Roller blade doang.
1: Roller blade.
0: Yang lain kamu nggak tahu? Angkot atau apa gitu?
2: Tahu, tapi aku nggak tahu judulnya.
1: Ada, emang ya? Ada.
0: Oh nggak ada angkot.
1: Nona angkot.
2: Ada beberapa.
1: Ada Nona yang judul single terbarunya Menir. Nona Menir.
0: Nona Menir berdiri sejak tahun 1974 gitu nggak ya?
2: Apaan ya?
0: Jadi kamu cuma tahu Nona yang tadi diputer Hong sama?
2: Rollerblade doang.
0: Tapi kok kamu jawabnya rollerblade sih? Berarti kamu dapat 200 ribu loh. Iya, itu dia. Gitu.
2: Ya Allah.
1: Kamu kenapa? Kamu kenapa?
0: Retno.
1: Nafas, nafas, kamu, Retno, nafas.
0: Retno, kamu nafas. Punya tabung oksigen gak? Retno.
2: Iya.
0: Ada, aman-aman. Kamu masih hidup kan? Iya. Hidup, Retno.
2: Apa
0: hidup.
2: Tadi aku gak, apa suaranya double sama radio, say?
0: Ya, radionya.
1: Radionya matiin dulu.
0: Iya, radionya matiin.
1: Atau kamu, apalagi ya, kalau kamu lagi dengerin radio lain. Nah, matiin deh itu radionya.
2: Enggak.
1: Selamat ya.
2: Setiap pagi dengerin suara.
1: Terima kasih, Retno. Salam buat anak kami ulang tahun.
2: Itu dari aku di Jogja juga ada kan?
1: Bagus, iya, ada. Bener.
2: Radionya bukan suara ya?
1: Bener.
0: Suara.
3: Radio
0: dulunya. Oh iya,
1: iradio,
0: betul.
1: Iya,
2: iradio waktu aku tinggal di Jogja.
0: Ih, terima kasih banyak.
2: Baru-baru ini aja dengerin, udah 2 tahun.
0: Yeay.
1: Bagus, terima kasih. Salam buat anak kamu ya. Kamu dapat berapa?
0: 200 ribu rupiah.
2: Terima kasih ya.
1: Have a nice day.
2: Apa? Berkah ya Kak.
1: Amin, sama-sama.
2: Makin bertambah buat Pak Gino, Ginas.
1: Amin.
0: Doa yang sama buat kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Karena likes di TikTok Iswara.network nyampe ke tantangan yang dikasih sama Gina 1,1 juta. Artinya besok ada siapa?
0: Ada Jengkeli.
2: Ya Allah sahabat suara.
0: Berarti besok enggak ada Kain Sutra ya?
1: Kenapa?
0: Biar Jengkelin aja.
1: Iya. Oh iya benar.
2: Pada suatu hari datanglah seorang
1: gak bisa diajak ngomong,
2: Pak.
1: Itu dia. Si Jengkelin kalau udah jadi Jengkelin kagak bisa diajak ngobrol, suka-suka dia aja nih ngomongnya.
2: Itu ya, dia. Itu dia. Terima kasih ya sahabat suara atas dukungan untuk Rizky Kinos ya. Terima kasih atas antusiasmenya. Ini jujur sebenarnya tangan gue dingin.
1: Coba mana? Ya Allah, enak banget tapi kalau dipegang kamu dipegang tangan aku, angin cenut gak kerasa nih?
2: Enggak, udah
1: megang gitu apaan ya. Cenut-cenut?
2: Aduh, cenut-cenut lagi. Jadi aku mudah-mudahan doakan saja ya. Sekarang aku tidak menantang. Karena kalau tadi aku masih dengan super PD-nya.
1: Sama sih.
2: Itu kayak gak percaya gak tadi. Akan sih gile
1: tapi, karena gitu. Kenapa dibilang gue bilang agak pesimis? Karena gak sampai sejam tadi
0: ya. Dari 20 ribu lagi.
1: Gila loh, gak sampai sejam nyampe 1,2 M nih sekarang.
2: Mudah-mudahan gak zong ya nanti ya ketika Jengkelin hadir ya di sini ya.
1: Amin,
2: tapi
1: amin,
2: kamu
1: amin.
2: Harus terima dengan lapang dada apa yang terjadi kalau dia tidak ngomong, kalau dia berbuat suka-suka atau tahu-tahu dia bernyanyi atau tahu-tahu dia
0: gangguin ngomel, on air gitu ya.
1: Pokoknya besok air, satu gitu jam ya. Pas ada Jengkelin biarin aja kita ngikutinnya dia mau ngapain. Ngomong ngapain
0: semua
1: pokoknya.
0: Terserah Jengkelin.
1: Iya.
2: Ya, astagfirullahaladzim.
0: Suruh mixing gimana?
2: Enggak bisa dong berantakan. Dead air ya kan. Lu tahu kan kalau ada sebuah hotel besar di Jakarta ini gara-gara Jengkelin
1: dia mati
2: lampunya dari lobi sampai ke selasarnya karena ada banyak pencetan, gue pencet-pencetin.
1: Parah
2: ya kan
1: emang.
2: Ya mudah-mudahan gak terjadi ya.
1: Gue takut tiba-tiba kita lagi siaran besok sahabat suara terus dia pencet-pencet acara ini mixer nih.
0: Aduh.
1: Udah gitu volume-volumenya dinaik turunin segala macam, gue takut aja.
0: Iya sih.
2: Suaranya wuh.
0: Iya.
2: Aduh asal okay. Aja.
1: Udah ya. Jadi intinya sahabat suara kalau kamu penasaran beneran gak sih besok sosok yang kamu inginkan dan kamu rindukan dan kamu cari-cari selama ini dari seorang Nikta Gina itu akan hadir.
0: Yes.
1: Berarti besok kamu harus pantengin terus suara seru di Iswara dari jam 7 sampai jam 10 barengan Kinos Gina.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Sekali lagi terima kasih. Sumpah ajaib banget kamu sahabat suara the best. Gak sampai 1 jam.
2: Best, kalian luar biasa best.
1: Gak sampai 1 jam 1,2 juta likes di TikTok Iswara.no.
0: Ini 100 menit lah ya. Anggap 40 menit ya.
1: 45 menit deh. Ini rekor untuk Iswara.
2: Yes. Terima kasih banyak buat sahabat suara semuanya. Kamu mengajarkan
1: love
2: aku satu hal di hari ini
1: adalah
2: jangan membuat tantangan
1: sama netizen.
2: Jangan jumawa, itu dia.
1: Mudah-mudahan hari ini kamu menjadi hari yang menyenangkan, hari Senin yang membahagiakan. Mudah-mudahan semua doa yang kamu minta pagi hari ini sampai ntar malam terkabulkan ya.
2: Amin.
1: Kinos Gina pamit. Terima kasih buat semuanya.
2: Dadah.
1: See you tomorrow.
2: Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Termasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus baru, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita buka untuk awal Agustus ini dengan semangat yang cukup, bukan cukup sih, harus lebih besar lagi. Karena, ya tanggalnya belum diganti lagi di Studio Iswara, aduh.

Toharjo. Ada Drew dengan radio. Kalau kamu lihat di YouTube ya, ini video klipnya semuanya isinya penyiar radio di masanya. Aku masih jadi pendengar saat itu.

Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Siap untuk menemani kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini. Tapi harus tetap semangat ya sahabat suara ya. Dilanjut dengan Hindia.

0: Yes, siang ini ada Hindia dengan cincin. Yang pasti 0816-114-1014 dan juga live TikTok sudah dibuka di iswara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Dearly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Dodo Harahap di Suara Surabaya, suara warga Indonesia. Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya terus taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Ada Kunto Aji dengan

0: 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang,
1: ada
0: Surabaya.
1: Satu alasan Sarawak. Kenapa saya suka banget ke kota Bandung untuk lari pagi. Ya, yaitu karena pohon-pohonnya banyak banget, sahabat suara ya. Setuju nggak?
0: Tapi walaupun memang tahu-tahu kok ini kok agak berat ya larinya, ternyata udah menanjak gitu. Tapi dapat kabar, sahabat suara, ternyata pohon-pohon yang ada di salah satu titik di kota Bandung ditebang. Dan ini membuat wali kota Bandung, kalau saya menyebutnya Om Farhan karena saya gede di eranya dia, alias Bapak Muhammad Farhan, memastikan penanganan kasus penebangan 10 pohon di perempatan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Cihapit sudah meningkat dari pelanggaran peraturan daerah menjadi dugaan tindak pidana lingkungan. Dan aduh, ini kelihatan banget sih di salah satu postingan. Ternyata Om Farhan alias Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sempat ngebentak karena ada yang ketawa gara-gara dianggap remeh kali ya. Padahal kan paru-paru kota itu adalah pohon.

terlatih diem-diem tahu-tahu kok namanya hilang di WA grup. Aduh, terlatih patah hati dari selama Aisyah Retno dan juga Aziz Harun dengan kota ini tak sama tanpamu. Di Isuara barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia terlatih patah hati. Dari The Rain menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Nanti.
1: Forever young, forever fun.

Ya, menghadirkan tawa dan menemani begitunya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Seven dengan Bila Kau Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran digital, namanya Jaki Pay. Asik, Jaki Pay ya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya, karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya gak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran tuh ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai Kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay, asik. Selanjutnya ada, wah ini yang udah lama gak dengerin, Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di
1: Suara Warga Indonesia,
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: mainkan sahabat suara voice note, silakan 0816-114-1014. Lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Islam.

0: Laluna dengan selepas kau pergi di Iswara
1: Palembang, Semarang, Surabaya. Live TikTok di iswara.network. Streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara dari cnnindonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Is gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh kalau misalnya mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong. Singiku dengan kebebasan.

sore dengan siap menemani kamu juga ya. Hai, apa kabar game? Awal Budi, Uut, dan juga Winan, selamat siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Run dengan

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Tanpa jeda iklan dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Rajak Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng, almarhum, telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950 dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Darah Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisi.

0: Fatif dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah
1: kenal kaset.
0: Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Reza Artamevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo Harahap bakal balik lagi.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: bersama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik. Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang direquest sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat di @isuara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo, yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang, itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji, atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan, gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal mah kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Sebel banget sih.
3: Kucek. Ya ampun. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
4: Kucek. Gue gak tau banget lagi. Wow.
3: Okay. Ibu apa?
5: Ini, tar ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah. Minuman fruit punch.
4: Frutang. Gue ada nih contoh nih.
5: Frutang lagi.
6: Frutang itu frutang.
5: Frutang bukan.
3: Udah gak ada sih.
5: Udah gak ada. Salah, udah gak ada.
6: Makanya gak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran, apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran. Ii.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia ee.
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ai.
4: Kalau kotoran mata.
3: Belek.
4: Bener.
3: Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
3: Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus
4: kalau
3: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
4: 22.000 bang.
3: Tipis-tipis.
6: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya.
5: Iya.
3: Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Ting-ting bukan biskuit.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng. Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming isuaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at isuara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara, kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dolarnya 18.029. Ini kompas.com detik too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suara ya. 1,89 triliun. Aduh, pay letter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Isuara.

Niji, Laskar Pelangi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Pelangi. Ini udah mau liburan, bawaannya udah kayak ngecek harga pesawat, mau ke Bali aja sahabat suara, 2 juta sendiri. Ini

bener kok. Kayak bolak-balik 4 juta kali 2 dadanya gara-gara perang Iran dan US. Ini dari kompas.com ya sahabat suara ya, memberikan efek pada penerbangan internasional dan kenaikan harga tiket pesawat pada pariwisata Asia Tenggara. Jadi beberapa wisatawan Eropa yang datang ke kawasan yang dituju gitu ya, langsung drop. Kondisi ini benar-benar menyerang negara-negara yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan Eropa, kayak Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Ya, tadi seperti yang saya bilang, kita aja yang domestik aja tiketnya naik gitu ya. Dan ini memang harga tiket pesawat yang menghubungkan Eropa dan Asia ini naik setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan harga tiket pada beberapa rute bahkan dilaporkan hampir 2 kali lipat. Nah ini mau ngingetin juga nih ya buat para turis-turis mancanegara yang datang ke Bali, kan udah tahu mahal ya, mohon warga lokal tuh diajak gitu. Kalau misalnya ada running club, jangan dispesialisasikan bahwa yang bukan warga lokal aja yang boleh lari. Entoret, apa kabar? Hai running club yang ada di Bali. Udah gak lanjut ya kabarnya ya. Katanya sih si pelaku itu yang sangat rasis udah pindah ke Singapura, di Singapura malah kena juga sama imigrasi, kena juga dia, emang enak. Well, anyway, selanjutnya Rizky Febian dengan

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang ya, abis.

Selesai siaran baru makan siang. Ngomongin informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat Lampung dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi. Karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow. Dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya, takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang Indrawari dengan 1000 kali.

0: Bernadia dengan Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang. Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut-kajut katanya gini. Kan tinggal di Pontianak ya si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya, salam ya buat Kak Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia. Cuma ada di tanah Batak. Enggak, cuma ada di tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain. Yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya? Bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba. Belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis, kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi. Selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di...
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
0: Iya. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
0: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah
0: enggak
2: berfungsi kalau enggak salah.
1: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongin.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat jam 2 siang. JKT48 dengan Rhapsody Dodo Harahap. Cukup sampai di sini. Asik. Apa sih namanya itu kalau istilah di di wibu-wibu itu? Misalnya Domikado C23, hai nama aku Dodo. Itu namanya apa ya? Lupa. Mohon sahabat suara yang ada di live.
1: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya, kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
2: Lah yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
2: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitu lah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore.
2: Oh.
1: Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
2: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku gak pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
2: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: National Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

92 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?"
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Yaudah, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster dia bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak udah gue maki-maki. Jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh,

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: bisa gak?
1: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswara aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello.
0: Selamat sore, selamat hari Senin.
2: Selamat hari Senin.
0: Kok kalender kita masih Juli aja?
2: Ini udah Agustus tahu.
3: Betul.
2: Agustus tahun 2028.
3: Enggak
2: belum.
0: Sekarang 2026 Bapak.
2: Jill sama Reza hadir lagi kembali menemani kamu Sobat Suara sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul.
2: Dan pastinya akan ada berita-berita. Wah ini sih kalau berita yang satu ini sih gue cukup mengirim empati ya.
0: Betul.
2: Karena kan ada kebakaran KMP Mutiara Sentosa dan polisi udah kerahkan 2 helikopter untuk cari korban.
0: Nanti untuk berita detailnya akan menyusul. Dan juga Gen Z yang hari ini, setidak-tidaknya Gen Z kami yang di studio ya, dia tampil dengan jas. Terus udahlah pakai jas. Dia nanya, kenapa sih generasi atas tuh lebih memilih hidup nyaman sementara Gen Z lebih pilih hidup kaya? Kenapa sih?
2: Kenapa sih?
4: Ya,
2: kenapa?
4: Karena kami mau terlihat fancy aja.
2: Muka kamu bisa biasa aja enggak?
4: Ya, aku kan fancy SMA.
0: Itu

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Kertas suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill sama Reza yang tadi pagi kena pemadaman lampu ya.
0: Betul, nih aku buka dulu deh ya ampun.
1: Jam 7.
0: Tolong dong jam 4 kurang 4, eh salah 5 kurang 4, 5, 9 jebret, mati lampu. Udah gitu mati sampai jam 6.50.
1: Yes.
0: Abis itu nyala, dia mati lagi. Dimana memang
1: mati lagi.
0: Pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah Jakarta Selatan hingga Tangerang Selatan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
1: Tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi kan istriku kesian ya, karena nasi anak-anak jadi gak mateng. Jadi pada saat dia bangunin aku tuh kayak, bangun, mati lampu nih. Pas gue liat, wih mati lampu. Yaudah gue tidur lagi deh.
0: Wah,
2: membantu.
0: Paling benar sih.
2: Nasi udah jadi bubur.
0: Itu
2: ya?
0: Benar. Oh, enggak, nasi udah gak jadi.
2: Nasi udah gak jadi.
1: Nasi gak jadi.
0: Bubur. Bayangin ya, Pondok Aren, Ciledug, Ciputat, Petukangan, Gandaria, aduh, Cirende, Rempoha, Cipulir, Tanjung Duren, Pondok Pinang, dan yang ya namanya juga mereka yang memiliki kepentingan ya. Coba kalau lo terlambat bayar listrik. Lo terlambat isi voucher gitu kan ya.
1: Iya.
0: Gak ada ampun gitu lo, jebret mati.
1: Bener, gak ada tedeng aling-aling tiba-tiba alarm bunyi terus mati. Udah gitu bisa jadi dicabut listriknya.
0: Nah ini ya Senin pagi gitu loh. Senin di saat semua lagi siap-siap ke kantor, siap-siap beraktivitas, siap-siap ke sekolah. Mati aja gitu, gak ada penjelasan walaupun di komplek gue ada yang mati begitu nyala, sebagian belum nyala, sebagian masih mati. Terus ada juga yang sebagian nyala tapi low watt.
1: Ah, gimana tuh maksudnya?
0: Remeng. Sumpah, masih.
1: Itu ngerusak ini dong, elektronik dong.
0: Iya, ngerusak banget. Makanya jadi ada yang bilang karena ada yang meledak lah, ada yang bilang lagi mesti dibenerin. Aduh, Senin pagi loh, Shay.
1: Senin pagi.
2: Ada yang bikin video horor mumpung lagi remeng-remeng.
0: Hah?
2: Enggak, maksudnya dia bikin video.
0: Video apa?
2: Video horor, maksudnya dia cerita horor gitu.
1: Dia upload enggak videonya?
0: Horor-horor kamu sama horor kami berbeda loh.
2: Iya, horor kayak capek, Pak.
1: Format videonya 3GP bukan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: 101,4 FM suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Tuh, hadir lagi kita tuh berdua tuh menemani hari ini. Semoga ini kan seperti yang kita ketahui adalah minggu pertama di bulan Agustus.
0: Yes.
1: Sehat-sehat terus, aman jaya sentosa, baik-baik selalu. Apalagi kan kita dengar baru memulai minggu sudah ada berita yang ngenes.
0: Aduh, ngenes banget.
1: Menyedihkan.
0: Kebetulan waktu itu sempat FYP di gua.
1: Yes.
0: Di mana ada beberapa orang. Dan

0: apa namanya, kapalnya kan udah terbakar tuh, laut.
1: Ya
0: kan? Ini kita lagi bicara KMP Mutiara Sentosa yang terbakar, sahabat suara. Jadi polisi sudah kerahkan 2 helikopter untuk cari korban.
1: Nah, jadi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan sekitar Madura ini memang sengaja dilakukan dan ditambahkan perluasan jangkauan pencarian korban yang memang sampai saat ini masih belum ditemukan.
0: Ya.
1: Di mana sebenarnya KMP Mutiara Sentosa 2 itu terbakar on the way dari Surabaya menuju Makassar. Mungkin ada yang sudah lihat juga seperti yang tadi Aja bilang udah FYP ya.
0: Yes.
1: Karena kebakaran kan apinya juga besar. Jadi sebagian besar kapal ya udahlah kena terbakar. Mau tidak mau penumpangnya juga harus menyelamatkan diri.
0: Jadi totalnya itu ada 271 orang di kapal, sahabat suara. Sebanyak 225 orang ini alhamdulillah puji Tuhan berhasil diselamatkan. Tapi 41 orang masih dalam pencarian ya.
1: Betul.
0: Dan 5 orang dilaporkan meninggal dunia.
1: Nah, memang kalau dilihat ada beberapa penumpang yang mau gak mau nekat ya lompat ke laut karena mereka mau menghindari kobaran api tentunya lah ya. Dan dievakuasi thankfully oleh kapal-kapal yang datang untuk membantu keseluruhan proses penyelamatan.
0: Yes, sehingga kini penyebab kebakaran masih belum diketahui secara pasti. Tim SAR juga bersama aparat terkait masih fokus mencari korban yang hilang sekaligus mengevakuasi para penumpang yang selamat.
1: Amin, amin, amin. Sekali lagi turut berduka cita untuk semua korban dan kiranya semua korban bisa segera ditemukan kembali.
0: Amin. Amin.

0: itu
1: Bang Boring,
2: Bang Boring, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
1: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Ya, apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Bang Boring, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses

0: Gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 4FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, Jill Vandis, Reza Bima sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai.
0: Yes, ada yang mau bertanya, kenapa?
1: Kenapa
0: saya yang ngomong? Kenapa enggak?
1: Kamu gimana aja sih yang nanya?
0: Yang bertanya.
2: Aduh.
0: Silakan cepetan.
2: Gen Z mau ask, asik.
0: Mau Gen Z
2: sekali mau sekali main di barat begini nih.
0: Oh, luar biasa.
2: Bawa-bawa.
0: Baratnya juga puri indah, luar biasa.
1: Kirain mana nih baratnya.
2: Iya, jadi aku mau bertanya.
0: Ya.
2: Kenapa generasi atas itu ya lebih milih hidup nyaman? Sedangkan Gen Z lebih pilih hidup kaya. Atau kami itu objektifnya dalam hidup adalah menjadi kaya raya.
1: Nyaman bukannya termasuk kaya raya juga?
2: Belum tentu. Kaya belum tentu nyaman, dan nyaman belum tentu kaya.
1: Oh gitu.
0: Iya benar. Kaya belum tentu nyaman. Lo boleh punya banyak uang, tapi kemudian keluarga lo, keluarga lo menganggap lo adalah ATM bersama. Gak ada nyaman-nyamannya tuh.
1: Gak ada nyaman-nyamannya.
0: Iya kan. Sementara nyaman belum tentu kaya. Itu betul kalau dilihat dari saldo rekening. Tapi nyaman adalah hal yang menyenangkan, karena semua kebutuhan terpenuhi. Kan udah nyaman, gak ada utang gitu.
2: Atau nyaman adalah biasanya orang Bali.
0: Itu nyoman.
1: Barusan dong nyoman Paul.
2: Iya, nyoman Paul.
1: Tapi kalau kita ngomongin soal kaya itu sendiri, yang lo maksud adalah wealth ya?
2: Iya,
1: uang ya.
0: Dutrek, udah uang.
2: Kalau Gen Z itu objektifnya kaya itu dari materi.
1: Oke.
2: Punya barang-barang, punya apa namanya, properti.
1: Soalnya menurut gua kan definisi kaya buat orang kan beda-beda tuh. Ada misalnya orang itu sudah kaya ketika melihat anak-anaknya sehat.
2: Asik.
1: Terus bisa sekolah.
2: Asik.
1: Gak pernah kelaparan gitu.
2: Betul.
1: Nah itu udah kaya tuh menurut dia tuh.
2: Betul.
1: Ya kan? Ada juga orang yang kaya tapi gak merasa kaya.
2: Betul.
1: Kayak kurang mulu.
0: Itu dia.
2: Itu sudah kaya. Kayak kurang.
0: Kaya kurang. Kurang. Dia kaya ya.
1: Kayak kurang mulu. Padahal mah dilihat orang dari luar. Wah, lu mah kaya sebenarnya.
2: Oh iya, benar-benar.
0: Tapi ya, ini kan langsung banyak yang berkomentar di, tentunya yang banyak berkomentar di live TikTok ya.
1: Yes.
0: Beli apa-apa tanpa lihat harga. Itu nyaman.
1: Itu nyaman.
0: Nyaman kan. Punya Fortuner, punya Pajero, punya BMW. Nah, enak deh. Ya tapi kalau semuanya lo punya terus lo belum bayar pajaknya gimana?
1: Itu satu. Dan kalau menurut gue sih yang paling penting utama itu kebahagiaan dan ketenangan hati sih. Soalnya kalau kita punya uang banyak tapi kita ngegrendeng mulu gitu tiap hari. Ngegrendeng apa sih?
2: Menggerutu.
1: Kayak nggak tenang gitu.
2: Tapi beli apa-apa tanpa lihat harga tuh ya lihat-lihat juga sih itu barang dijual apa enggak. Enggak ada ya, harganya ternyata emang enggak dijual.
0: Dia ke sebuah toko gitu.
2: Baju orang
0: yang dia lihat pajangan gitu, yang bagian dari tokonya bukan yang dijual.
2: Ada orang lagi berdiri ditawar sama dia bajunya.
0: Kayaknya kelucuan bapak itu sebanding dengan jas. Hari ini lucu banget.
2: Asik ya?
0: Ah, parah.
2: Betul.
0: Itu kan.
2: Tapi kalau Kajil gimana? Kalau Kajil sendiri deh, kalau ya, Kaija kan tadi bijak sekali ya. Bahkan jawabannya tadi kayaknya bisa jadi visi misi buat nyalek tadi tuh.
0: Oke, betul.
2: Saking bijaknya ya.
0: Udah pakai baju yang cocok warnanya pula kan.
2: Udah manis bijak lagi ya kan. Biasanya gitu.
1: Ya,
0: kan? Kalau gue memang gue lebih memilih hidup nyaman ya.
1: Yes.
0: Nyaman di sini apapun yang gue pengen
1: cukup gitu.
0: Tercukupi
1: ya.
0: Gitu loh. Karena kalau misal ya gak bohong kalau tiba-tiba hari ini ada yang kirim gue 5 triliun ya akan gue terima dengan baik dan benar. Tuhan cobai aku dengan 5 triliun.
1: Amin.
0: Tapi kan kalau ada pilihan, karena kadang-kadang banyak uang itu juga belum tentu kalau dalamnya belum beres kali ya.
2: Betul.
0: Kenyamanan itu tidak didapat karena justru makin ini benchmark lo. Oke, hari ini gue punya 10M. Kayaknya 15 boleh nih buat gue tambahin. Dapat 15. Gue dapat 15. Boleh nih jadi 20M deh gue tambahin lagi tabungan gue. And then it becomes sesuatu yang gak kelar-kelar. Tapi lo gak nikmatin.
1: Bener. Dan percaya apa enggak ketika kita sekarang nih, misalnya hari ini kita ya Tuhan pengen banget punya 3M. Nanti seminggu kemudian lo punya nih, rasanya sama aja, sumpah. Maksudnya rasanya ketika lo punya 3M tuh ya udah gitu doang aja. Ya memang lu bisa beli apapun yang lu mau.
0: Iya.
1: Tapi paling gak merubah kayak ada rasa yang gimana gitu di dalam diri lo.
2: Tapi prinsipnya Gen Z adalah mendingan Tuhan kasih cobain daripada kasih cobaan.
0: Oh iya, itu sesama kayaknya kalau semua cobain generasi ya. Ya. Cobain aja.
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza.

0: di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan ya, dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Dengarkan Iswara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Pertanyaan Gen Z hari ini membuat gua kayak merasa, ya ampun Tuhan, terima kasih banyak atas semua nikmat-Mu.
0: True.
1: Karena tadi kan Gen Z bertanya ya, kalau generasi atas itu lebih baik hidup nyaman, sedangkan Gen Z pengen hidup kaya.
0: Mm-hmm.
1: Cuma menurut gua kayaknya semua kita tuh udah kaya. Cuman permasalahannya adalah kita tidak bisa menyadari hal itu.
0: Tuh. Sungguh luar biasa sih.
2: Oh, enggak juga ya.
1: Tidak dalam rangka membandingkan atau merasa lebih baik. Tapi maksudnya kayaknya nikmat Tuhan tuh luar biasa deh.
0: Betul. Amin. Makanya emang apapun ya kan 2026 kita tahu lagi carut marut.
1: Yes.
0: Akan menjadi sangat elok kalau setiap kita itu bisa mengambil rasa syukur dalam satu hari terhadap apapun yang terjadi.
1: Setuju.
0: Soalnya kan kalau lo ngelihatnya jelek melulu ya, kita jadi nggak punya gratitude gitu loh. Seperti kata Reti,
1: yes,
0: sejauh ini aku tuh masih bersyukur dengan kondisiku yang sering banget pas-pasan. Pas lagi lapar nggak punya beras, pas ada yang mudik bawahin oleh-oleh beras. Tuh,
1: yes.
0: Pas kaki lagi sakit nggak bisa naik motor, pas ada yang mau beli rumah jadi bisa beli mobil.
1: Amin.
0: Sekarang gue lagi nunggu pas-pasannya dari Tuhan untuk bantu gue bayar uang kegiatan anak-anak dan uang pangkal masuk SMP anak pertama gue. Amin.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Iya loh, Po.
1: Iya beneran sih. Gue beneran kayak bener kata Reti tadi. Pada saat kita merasa pas-pasan gitu, tapi kan kita ikhlas ya. Dalam ini kan mental state-nya ikhlas.
0: Iya.
1: Ya. Pasti kayak langsung ada yang bantu tuh, Jill.
0: Itu dia
1: kayak
0: sih.
1: Kayak langsung ada orang yang tergerak gitu. Entah itu orang jauh, entah itu saudara atau orang deket yang tiba-tiba kayak, eh mohon maaf ya, gue mau bantu lu nih, boleh apa enggak?
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Itu benar-benar luar biasa.
0: Itu sesuatu yang, itu suatu nikmat lah
1: nikmat,
0: ya. Kalau kita balikin lagi sama si Gen Z yang lagi pakai jas hari
1: ini. Betul.
0: Benchmark kayak lo tuh, kalau udah punya berapa di tabungan?
1: Yes.
2: Bisa bolak-balik kerja kosan kantor pakai helikopter.
1: Itu
0: ribet ya hidupnya ya.
1: Itu konglomerat.
0: Ribet ya. Itu tadi ada yang nulis Gen Z tuh lahir pada saat Krismon, makanya jadi kayak begini tuh.
1: Lu anaknya James Riyadi.
0: Iya kan.
2: Lah emang kenapa sih enggak boleh naik helikopter orang?
1: Boleh. Boleh.
2: Ya.
1: Cuma maksud gue, oh itu berarti kaya lu tuh itu tuh. Berarti
2: enggak.
1: Sebelum itu lu tidak merasa diri lu kaya dong?
2: Belum. Oh. Maksudnya gini, aku tuh intinya kaya adalah di mana aku tuh bisa membagikan kebahagiaan aku melalui materi yang aku punya untuk orang-orang tersayang.
0: Weh, jadi tetap bukan lu nya?
2: Enggak.
1: Bermanfaat untuk orang sekitar lu kan?
2: Beli-beliin orang pulau.
0: Oh, terus. Luar biasa. Ya.
1: Iya.
0: Beli-beliin perumahan gitu ya. Iya.
2: Enggak, kalau perumahan jadi aku developer kajil.
0: Oh iya, kan bagi-bagi.
2: Iya betul.
0: Karena,
2: sedekah iya, rumah ya.
0: Karena ada loh masanya di satu kesempatan waktu itu gue diajak teman gue dari sini nih untuk memberikan perspektif. Gue diajak salah satu sahabat gue waktu itulah ya, kita ke Bogor yuk gitu nyari duren. Gue nggak bohong, naik helikopter Jack. Naik helikopter, turunnya di Hotel Borobudur.
1: Ajib.
0: Di helikopter mah deg-degan ya.
1: Oh iya.
0: Dalam hati ini kalau kenapa-napa gimana ya? Ini kalau kenapa-napa gimana? Gitu.
1: Kan bisa selfie.
0: Takara weng-weng.
1: Oh iya. Instastory keren, Instastory ini.
0: Keren sih, walaupun begitu aja sampai di atas kayak aku mau turun aja. Gitu maksudku.
2: Ya. Aku tuh pengen naik helikopter lewat depan sekitar rumah terus negor tetangga, "Eh Jupri, malu nyariin tuh Jupri.
1: Eh Jupri, nimba dulu."

0: beres-beres. Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Siarannya masih ada dan kita sudah kedatangan tamu sahabat suara. Ini ada Mas Ansor. Halo Mas Ansor.
3: Halo.

0: Terus iya, ya Mas ya. Betul, kita tuh biasanya di awal minggu tuh lapar. Di tengah minggu juga, akhir minggu juga sih Mas.
1: Alias tiap hari lapar ya.
0: Itu dia, dan terima kasih karena hari ini Mas yes. Ansor sudah hadir dengan Gitu Deh Seafood.
1: Gitu Deh Seafood. Ini coba Mas Ansor agak maju, maju dulu.
0: Maju, karena biar kita kelihatan. Ada live TikToknya.
1: Yes.
0: Ya kan? Cukup.
1: Mas Ansor. Siap. Gitu Deh Seafood.
0: Gitu deh.
1: Coba kasih tahu ke kami, Gitu Deh Seafood itu berdiri sejak kapan?
0: Yes.
1: Historinya gimana sih?
2: Oke,
1: silakan ke depanan dikit
0: ke
1: biar
0: sini. Ke ya, sini, ke sini.
1: Ke mikrofon, ke mikrofon.
0: Ini ya. Mikrofonnya kita live TikTok itu pas kameranya sini. Di depan. Iya, oh, betul okay. Sekali.
2: Halo semua. Ini kita nyebutnya apa?
0: Sahabat suara.
1: Sahabat suara.
2: Sahabat suara.
0: Sahabat suara boleh, sahabat kenal. Seafood juga enggak masalah. Silakan, Mas.
2: Salam kenal, saya Ansor, Hairul Ansori mewakili dari Gitu Deh Seafood.
1: Iya.
2: Dan kita mungkin langsung aja ke sejarahnya ya, awal-awal yes. Kenapa Gitu Deh Seafood itu ada.
1: Yes.
2: Gitu. Yang pertama itu memang dari owner sendiri.
1: Okay.
2: Itu masa-masa kuliah.
1: Okay.
2: Jadi waktu kuliah itu pas pandemi kebetulan.
1: Okay. Okay.
2: Jadi di tahun 2019 itu kita dari owner kira-kira makanan apa ya yang bisa buat hangout bareng-bareng gitu kan,
1: yeah.
2: Terus juga bisa asik nih nilainya yeah. Tinggi gitu. Nah di situ cobalah makanan seafood. Kita mulai dari tahun 2019.
0: Jadi 2019 adalah tahun pertama kali Gitu Deh Seafood muncul.
2: Betul.
0: Nah sebelum konsep unik, kenapa namanya Gitu Deh?
1: Nah itu dia.
2: Dari situ awalnya belum muncul nama nih.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, namanya baru kita bikin gitu kan di rumah kontrakan, terus masa-masa kuliah owner gitu. Nah dari situ baru mulai nyoba resepnya digali, dicoba, diulang lagi, kemudian sampai ya berpuluh-puluh kali lah.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Nah sampai ketemu satu titik di awal 2020 ada satu temen bilang. Mas ini kok enak banget bumbunya, medok gitu kan, kental, terus berasa. Nah, kalau misalnya namanya yang namanya seafood ya gitu deh.
1: Ah, itu tercetusnya dari situ.
2: Iya.
0: Sangannya nih dari situ. Jadi sebenarnya brandnya udah ada dulu, makanannya udah ada dulu, pengalamannya sudah hadir, baru iya. Muncul lah sih, gitu deh.
2: Namanya muncul. Oh. Nah kalau namanya seafood ya gitu deh.
1: Yeah. Ah. Ya gitu deh, enak gitu ya.
2: Betul.
0: Ya gitu deh.
1: Nah yeah. Konsep unik apa nih yang bisa di-share sama sahabat suara nih dari gitu deh?
2: Nah baik, untuk konsep uniknya kita yang pertama pasti yang beda dari yang lain.
1: Siap.
2: Ya. Itu dari kekentalan bumbunya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, jadi itu bikin yang berat. Berasa,
1: okay.
2: Nah kental bumbunya itu berasa dan itu bisa dibilang bikin ngangenin.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Karena ya tagline kita bukan seafood terkenal tapi ngangenin.
0: Bukan seafood terkenal tapi ngangetin, bisa aja nih.
2: Iya dong.
0: Ya
2: kan?
1: Kalau bisa dielaborasi kentalnya itu gara-gara apa? Mungkin jangan dibocorin rahasia dapurnya, tapi paling enggak apa yang bisa kita rasakan di setiap bumbu yang si Gitu Deh Seafood bikin?
2: Oke, okay, kita bisa sebut kalau dari bumbu kita punya 3 level.
1: Oke.
2: Okay. Yang pertama itu level yang paling bawah, kita mulai dari asam manis pedas.
0: Oke. Okay.
2: Asam manis pedas itu ya kita masih merata buat anak-anak masih aman.
0: Masih aman ya.
2: Kecuali anak-anak yang enggak bisa pedas sama sekali.
1: Oke, oke.
2: Gitu. Terus masuk nih yang menu best sellernya di bumbu saus padang.
0: Oh ya udahlah ya. Nah,
2: saus padang levelnya tengah-tengah lah. Gitu. Nah, dari tengah-tengah itu juga bisa request jadi pedes.
0: Oh,
1: oke.
0: Oke.
2: Okay. Jadi intinya untuk level tengah-tengah ini best seller gitu. Terus ada juga nanti di paling tinggi ada black pepper.
0: Black pepper itu ya udahlah ya, pedes lah ya.
2: Pasti pedes, lada hitam.
0: Oke. Okay. Jadi ada 3 level. Sahabat suara tinggal menentukan kira-kira cocoknya yang mana.
2: Betul.
0: Tapi beneran enggak sih kalau porsi makanan di Gitu Deh Seafood itu memang terkenal melimpah ruah tapi harganya tetap nyaman di kantong.
2: Nah, setuju banget sih.
0: Oh, setuju banget kayak gitu ya. Deh.
2: Jadi ya memang kita konsepnya itu kan ngeriung bareng-bareng ya. Nah, kalau dari paket hemat kita untuk sendiri, kemudian juga ada paket komplit, itu bisa 2-3 orang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian ada juga paket pesta. Pesta itu bisa 4-5 orang.
0: Oh. Gitu. Jadi sesuai kebutuhan.
1: Ini kayak seafood tumpah gitu ya atau
2: ya,
1: yang campur-campur?
2: Itu ya sesuai sama penampakannya kayak kalau makan di tempat kita ada 2 sajian menu.
1: Siap.
2: Bisa pakai wadah nampan.
1: Oke. Okay.
2: Bisa juga digamprakin di
1: sebelah. Oh, yang ditumpahin gitu kan. Iya. Oh. Menarik sekali.
0: Luar biasa.
1: Ya udah kalau sahabat suara kira-kira penasaran sama gitu deh seafood, mau ada pertanyaan, ini kita juga live di TikTok di iswara.network atau di 0816 114

0: Pagi Suara. Suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang baru di Iswara.

0: 104,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aduh, kita lagi ngomongin seafood sama Gitu Deh Seafood ya.
0: Betul.
1: Aku ini jadi pengen langsung membuka satu kotak yang sudah dibuat atau dibawakan sama Mas Ansor.
0: Mau dibuka?
1: Tapi sebelum kita buka, tadi kan kita sempat ngobrolin di TikTok soal kalamarinya.
0: Oke.
1: Terus udah gitu tadi ada oseng, apa tadi ya? Cakangkung.
2: Cakangkung.
1: Nah, silakan. Sebenarnya tuh ada apa aja sih selain seafood?
2: Oke.
1: Ya.
2: Kita mulai dari menu tambahan ya.
1: Baik. Menu tambahan, betul.
2: Betul, karena Ongsengan itu kaitannya sama seafood, baik itu kerang, kepiting, sama lobster.
1: Siap.
2: Dan lain-lain. Nah, kita kalau menu tambahan itu ada namanya cah kangkung seafood, cah kangkung original, kemudian cah toge seafood, cah toge original.
1: Aduh.
0: Kok boleh udahan aja, gak mau makan aja deh, gue lo berdua aja, Ki. Jadi emang sayur-sayurannya juga, si pelengkapnya ini juga dipikirin kan.
2: Betul.
0: Dan yang menyenangkan sahabat suara yang sedang mendengarkan melalui radio atau streaming, ini ternyata di live TikTok ada banyak sekali sahabat suara yang udah pernah makan,
1: udah nyobain,
0: jadi langganan, sering banget datang ke sana. Dan mereka justru yang ngasih tahu menu-menu yang bisa dipilih di Gitu Deh Seafood.
1: Tadi salah satunya adalah calamari crispy, dan juga tadi katanya ada udang crispy. Silahkan jelaskan.
2: Oke, nah ini menu tambahan kedua berarti.
1: Siap.
2: Ya. Okay. Menu tambahan ini kita aneka crispy.
1: Okay.
2: Mulai dari udang-udang, ya, udangnya di crispy gitu kan. Okay. Kemudian sama kalamari, cumi ring.
0: Oke, cumi ring ya.
2: Jadi itu yang kita crispy.
1: Oke.
0: Okay. Nah,
2: terus lanjut ke menu ketiga, menu tambahannya. Itu ada di nasi goreng original sama nasi nasi goreng spesial sama nasi goreng seafood.
0: Nasi goreng spesial dan juga nasi goreng seafood. Nah, sebenarnya Mas, Gitu Deh Seafood itu letaknya ada di mana aja sih?
1: Yes.
2: Oke, kita sekarang coba mengulik ya beberapa cabang di seafood.
0: Yes, please.
2: Kita alhamdulillah di tahun ke-6 ini kita masuk di cabang ke-7.
0: Nah.
1: Wow.
0: Oke,
1: ada 7 cabang. Tapi yang bisa dine-in tadi cuma 2.
2: Betul.
1: Oke,
2: yang dine-in 2.
1: Oke.
2: Kita mulai dari cabang Kampung Melayu atau Tebet ya.
0: Online. Nah,
2: terus juga ada di sebelah kanan ada Rawamangun.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Terus masuk ke kirinya di situ ada Ben Hill.
0: Ben Hill.
2: Nah, terus agak turun ke bawah di situ ada Kebayoran atau Gandaria.
0: Oh,
1: aduh, deketnya.
0: Deket itu,
1: terus,
0: Mas.
1: Terus
2: yang paling deket ada di sini.
0: Cilandak Timur.
2: Cilandak.
1: Ah. Ya ampun.
0: Karena ada yang tulis, jangan lupa pesen di Cilandak itu. Timur, cabang online tetap buka setiap hari. Yang tadi itu semua cabang online.
2: Iya.
0: Oke.
1: Okay. By the way, ini sahabat suara yang lagi ada di TikTok, ini lebih tahu daripada penyiarnya. Dia ngasih tahu menu-menunya, dia kasih tahu cabang-cabang yang bisa dipesan online. Hebat ini, berarti ini
0: mereka,
1: Gitu Deh Seafood.
0: Mereka tahu kalau penyiarnya udah enggak fokus. Maaf banget. Jadi ada yang cabang online ada 5.
1: Yes.
2: Iya,
0: cabang
2: betul.
0: Online ada 5, itu silakan bisa dipilih dan dibeli melalui apa namanya?
1: Tiga platform itu.
0: Yeah. Ijo-ijo orange.
1: Ijo-ijo orange. Yes.
0: Kalau yang cabang yang kita bisa dine-in, boleh diulang sekali lagi?
2: Oke, untuk yang cabang dine-in kita ada di Joe Jagakarsa, terus satu lagi ada di Pancoran Jalan Pengadegan.
0: Oke.
1: Nah, kita masuk ke menu, nggak tahu ya ini masuknya ke menu tambahan atau tidak, kerang-kerangan.
0: Oh, itu itu.
2: Oke, menu utama dong.
1: Menu utama kan.
0: Yeah.
1: Kita biasanya kalau misalnya makan seafood, pasti appetizernya itu kan kerang-kerangan tuh.
2: Betul.
1: Nah, di Gitu Deh Seafood ini kerangnya disajikan secara apa nih?
2: Oke, kerang-kerangan kita di sini juga masuk ke kategori paling banyak variannya.
1: Oke.
2: Nah, karena ya nggak cuma 2 macam atau 3 macam, bahkan 4 macam, tapi lebih.
1: Oh ya, berapa macam? 205?
2: Belum sampai sih.
0: Nggak nyampe, belum sampai sih katanya.
2: Kurang lebih 6-7 macam.
0: Wow.
2: Gitu, ketika komplit ya. Jadi yang pertama pasti ada kerang hijau, kemudian juga ada kerang tahu.
1: Kerang tahu tuh yang mana, Ijil?
2: Nah, kerang tahu itu dia ciri-cirinya warnanya putih kayak tahu.
0: Oke.
2: Tapi nggak sampai putih banget.
0: Oke.
2: Gitu. Jadi kayak putih tua lah.
1: Olahannya apa bumbunya?
2: Nah, bumbunya ya tadi sama asam manis, saus padang, black pepper.
0: Siap. Jadi si 3 bumbu itu adalah bumbu andalan yang silakan digunakan untuk berbagai macam jenis seafood yang kamu mau.
2: Iya.
0: Protein yang kamu mau. Oke.
1: Kalau kerang darahnya gimana?
2: Nah, masuk lagi tadi. Macam yang ketiga ada kerang darah. Terus yang keempat ada lagi kerang sempreng.
1: Apa tuh?
2: Karang Sempreng, ya ini masuk kategori tambahan juga sih. Okay. Okay. Bisa ada, bisa enggak.
1: Nah, terus boleh dikasih tahu enggak bentuk? Aku juga penasaran.
0: Kerang Sempreng.
1: Boleh dikasih tahu enggak itu mungkin bentuknya seperti apa, terus teksturnya gimana? Soalnya aku beneran belum pernah kayaknya.
2: Oke, okay, jadi kalau dari kerang sempreng sendiri, dia kategorinya cangkangnya lebih gede.
1: Oke.
0: Gitu. Simping, dan, Mas.
2: Beda.
0: Buka, so aku buka kerang sempreng keluarnya scallops. Wah, bukan sempreng. Oke, okay, lanjutkan, Mas. Okay,
2: jadi kerang sempreng itu pasti ciri-cirinya kerangnya lebih besar dan mirip kayak kerang tahu.
1: Oh, kerang tahu yang tadi warnanya putih itu. Yeah. Aku juga akan cari tahu tuh kerang tahunya seperti apa. Karena aku juga belum tahu. Terus kerangnya berarti ada berapa jenis tuh? Ada darah, ada hijau, tahu, sempreng.
2: Ada lagi kerang batik.
1: Kerang batik. Coba jelasin.
2: Kerang batik yang pasti totol-totolnya batik.
1: Ada totol-totol batik.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Terus juga ada lagi kerang bambu.
1: Oh, kerang bambu kita tahu.
2: Tahu ya. Terus juga ada lagi kerang simping.
1: Kerang
2: simping ini yang favorit kita, bisa dua olahan.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
2: Jadi yang pertama bisa olahan bumbu, ya kan, diongseng. Ada juga olahan dari bakar.
0: Oke. Okay. Okay.
2: Masuk ke bumbu bakar original sama bumbu bakar gurih juga.
1: Aduh, menarik banget ya, Jil.
2: Ya, teman-teman, kalau dari yang pernah ke Bali ya katanya, ini mirip sih kayak kerang Jimbaran
1: itu dia. Nah, ini ada informasi tambahan nih dari dari sahabat suara di TikTok. Ud bilang di Tegal bilangnya simpring.
0: Oh, itu.
1: Kalau kerangnya itu.
0: Yes. Sementara Pini bilang pernah beli kerang bambu, enak. Kalau menu paket yang paling pas, aku balikin lagi menu paket yang paling pas. Kita mau makan tapi makannya barbar sama keluarga di rumah. Jadi kayak enggak ada yang ditahan-tahan nih. Kira-kira apa ya, Mas?
1: Yang seafood tumpah itu atau gimana?
2: Betul. Jadi semuanya dari paket komplit kemudian paket pesta itu bisa ditumpah.
0: Oke. Ya kan?
2: Nah, kalau misalnya buat barbar itu kita cocok di pesta 4.
0: Pesta 4, barbar tuh.
1: Silakan dijelaskan isinya apa aja.
2: Pesta 4 itu menu kerangnya komplit semua, ya kan? Mulai dari ijo, tahu, dara, batik, bambu sama simping. Nah, di situ ditambah kepitingnya couple.
0: Oh, oke, okay. Enggak bisa sendirian ya kepitingnya.
1: Couple
0: itu
1: maksudnya laki perempuan?
0: Jantan betinanya?
2: Bukan, masuknya di ukuran L sama S.
0: Ya ampun.
2: Ya memang kalau beruntung, kita suka ada juga yang ada telur-telurnya.
1: I see.
2: Tapi kita enggak bisa janji ya.
0: Iya, tergantung rezeki hari itu ya, dapatnya yang mana.
2: Iya.
0: Oke. Telan ludah ini sepanjang siaran ini.
1: Coba yang kita akan buka tuh apa sih menunya yang kita akan buka sekarang dan kita akan coba ini, gitu ya.
0: Ini silakan dijelaskan.
2: Oke, kita mulai dari menu ikan. Ikan bakar. Ikan gurame bakar bumbu original.
0: Oke. Itu satu.
1: Yeah. Apa karakter rasanya dari bumbu original ini?
2: Bumbu originalnya itu rempahnya berasa pasti.
1: Rempah ya.
2: Kemudian juga ya namanya bakar itu kadang kan cuma dioles-oles doang gitu ya.
1: Iya.
2: Nah, ini sampai tebel bolak-baliknya gitu.
0: Meresap lah ya.
2: Meresap sampai dalam.
0: Yang aku senang hari ini pada saat siaran dengan Gitu Deh Seafood, ternyata banyak sekali fans Garis Kerasnya yang muncul nih.
1: Yes.
0: Maaf. Simping bakarnya kakak bumbu gurih favorit. Ini langganan gajian langsung cus. Ada tadi Itang Swadaya, ada Faniaya. Jangan lupa mampir di Cilandak Timur, bumbunya juara. Kalian pada tahu-tahu
1: udah terkenal ini. Nih bahkan Pine bilang Jo paling enak tempatnya di lantai 2 di outdoor, sepoi adem.
0: Kepiting jumbo, uy, mantep.
1: Kayak kita harus kesana.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: gue.
1: Aduh, curang.
0: Gue food blogger.
1: Curang. Jadi kita tuh lagi mau buka salah satu box yang sudah dikasih sama Mas Ansor. Silakan Mas Ansor, isinya tadi apa aja?
2: Oke, di sini kita ketemu sama nama yang aduh, nama paketnya
1: aduh ampun.
2: Coba-coba 5.
1: Oke.
2: Nah, coba-coba 5 ini aneka kerang campur, kemudian juga ada lobsternya.
1: Oke.
2: Dan bumbunya kita pakai bumbu black pepper.
1: Ini baunya bisa biasa aja enggak sih?
0: Enggak biasa ini loh. Nih ya, buat tadi kita udah cerita ke teman-teman di live TikTok.
1: Yes.
0: Tapi buat kamu yang sedang mendengarkan melalui network, how to eat. Nomor 1, berdoa sebelum makan.
1: Yeah.
0: Nomor 2, selfie dan upload tag at gitu deh seafood dengan hashtagnya ya begitu rasanya seafood. Yang ketiga, buka kemasan dan makan pakai tangan kanan. Telan udah. Yang keempat, jangan lupa kalau enak pesen lagi. Dan yang keren, ada tertulis ada doa nelayan di setiap Anda membeli produk ini.
1: Ini pemilihan diksinya siapa sih yang ngidein?
0: Mas. Ya. Maksudnya
1: gini ya, itu merupakan satu kata-kata yang cukup fresh buat kami gitu ketika mau memakan sesuatu gitu ya.
2: Uh-huh.
1: Ini idenya dari mana sih? Okay. Sambil kita makan ya guys ya.
2: Ya. Ya yang pasti sahabat suara dimanapun berada, ketika pemilihan diksi ataupun juga kata-kata yang cocok, yang memang sudah dipikirkan, yang sudah dipilih, karena owner kita itu juga lulusan dari pesantren.
0: Oh, pantesan.
2: Dan itu ya menjadi sesuatu yang lumrah lah dengan kata-kata yang positif, kemudian juga dengan budaya yang saling mendoakan dan lain sebagainya.
0: Bener, ingat ya, ada doa setiap nelayan, ada doa nelayan di setiap makanan pesan yang kamu coba. Banyak banget ini yang di live TikTok musuhan sama kita, nggak apa-apa ya.
1: Guys, enak banget guys.
0: Boleh ya.
1: Kalau misalnya
0: dapat makan yang kerang.
1: Kalau sahabat suara kira-kira penasaran kayak gimana, kamu lagi dengerin lewat radio atau streaming, langsung meluncur ke TikToknya Iswara, iswara.network. Ini melihat Jill lagi buka-bukain kerang, ya Allah enak banget.
0: Itu dia, jangan pada live dong. Kalian gak tahu seberapa susahnya siaran sambil makan, you know. Oke, sekali lagi, kalau mau, tadi kan sempat ada yang ngomong kalau bumbunya tuh lekoh banget. Saus apa aja yang paling juara dan paling favorit di sana, Mas?
2: Nah, untuk saus kita yang pasti itu ada di level tengah-tengah, saus Padang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saus Padang ini memang khusus untuk yang kategori ya milenial, Gen Z dan lain-lain, itu udah cocok banget sih.
0: Oke. Okay. Jadi bisa semuanya lah ya. Tapi kan ini kalau aku lihat kan ini kan menunya menu sharing yang tumpah-tumpah gitu. Misalnya aku ingin me time sendirian gitu,
1: personal ya.
0: Aku pengen makan seafood ngidam sendirian gitu. Bisa enggak sih?
2: Bisa dong, tentu. Jadi kita ada namanya paket hemat.
0: Oke.
2: Okay. Nah, paket hemat ini ya murah banget ataupun ramah di kantong banget.
1: Oke. Okay.
2: Nah, di situ bisa mix kerang sama udang, bisa juga mix kerang sama cumi.
1: Oke, okay.
0: Cuma buat sendirian
1: cumi
0: aja.
1: Oh.
2: Sudah ada free nasinya.
0: Oh, free nasi?
2: Iya.
0: Oke.
2: Nah, kalau yang paling ekonomis atau paling terjangkau, kita ada mix kerangnya aja.
0: Cuma kerang aja?
2: Itu di 20 ribuan aja.
0: Really?
2: Yeah.
1: Jill, minta tolong dong.
0: Iya, makanya nih, itu, mau yang mana? Nih.
1: Aku mau cobain lobsternya. Cuma kan aku megang mixer ya, guys. Jadi aku takut untuk ngotorin mixernya.
0: Ini aku taruh di piring.
1: Iya.
0: Tenang.
1: Atau enggak dipotekin dikit, jadi aku bisa langsung nyomot gitu. Tolongin. Sambil aku ngajak ngobrol Mas Ansor ya.
0: Masalahnya kalau aku potek ntar aku yang makan.
1: Iya, aku bagi dikit.
0: Nih. Lanjut.
1: Oke, okay. Tadi udah dibahas soal bumbunya. Bumbunya itu ada beberapa level gitu kan, tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Nah, terus udah gitu ini menu di sini kan kebaikan buat sharing ya.
0: Iya.
1: Ada nggak sih pilihan personal, tadi kan udah dijelasin sama Mas Ansor, juga tanya juga sama Jill gitu. Kira-kira apalagi yang perlu sahabat suara tahu untuk menu personalnya?
2: Nah, menu personal selain kerang-kerangan kita juga ada nih, kayak contohnya warisan nenek.
0: Apa tuh
2: warisan nenek itu? Kita ada nasinya, kemudian ada udang tempuranya, juga ada kerang simping yang sudah dikupas.
0: Kerang simping yang sudah dikupas.
2: Jadi itu satu paket rice bowl.
0: Oke.
2: Itu Ada juga yang paket hematnya, ada yang juga termasuk minumannya juga ada. Itu ada di online sudah tersedia.
0: Oke. Sebentar, here you go. Ini ada seucrut daging.
1: Thank you.
0: Nanti aku potongin lagi.
1: Thank you. Coba ya.
0: Ada apa gue jam segini makan lobster? Coba kita tunggu.
1: Aku sedang mau melihat ini satu daging piece lobster gitu ya. Boleh enggak dikasih tahu ini lobsternya dari mana?
0: Yes.
1: Terus udah gitu bagaimana cara biar menjaga tetap freshnya itu dan bumbunya pas aku makan. Yuk, silakan.
2: Oke. Kita mulai dari lobster yang tersedia ya, Kak ya. Kita di sini lobster itu ada dua varian. Jadi terkadang sesuai stoknya ada dari laut.
0: Oke.
2: Terus ada juga lobster air tawar.
0: Oke.
2: Nah, untuk yang lobster laut ini memang termasuk langka.
0: Iya sih.
2: Jadi ya ketika memang tidak ada, mau nggak mau kita masuk
0: ya,
2: ke
0: yang air tawar ya.
2: Betul. Jadi ukuran yang sekarang ini adalah yang lobster tawar.
1: Oh, ini nice. Lobster tawar. Betul. Dan diambil dari daerah mana?
2: Untuk daerahnya nanti.
0: Nanti.
1: Rahasia perusahaan. Oke.
0: Nah, Mas, kan banyak sekali yang pasti datang ke sini makanannya yang gurih-gurih, makanannya yang pedes-pedes. Kenapa juga di hari pada saat Mas datang gue pakai celana warna krem, gue nggak ngerti, gue takut kotor ini Mas, coba diam aja deh ya. Nah, ada nggak sih menu minuman yang mantep nyegerin tenggorokan?
2: Oke, kita langsung bahas ke minuman ya sekarang. Yes.
0: Boleh dong. Jadi
1: boleh dideketin?
0: Yes. Nah, itu dia. Nah,
2: jadi kalau dari minuman, kita yang paling pertama itu es oyen. Nah, okay. Ini makanan khas minuman khas Bandung.
0: Okay. Iya,
2: es karena oyen. Memang owner kita dari sana.
1: Oke. Okay.
0: Oh, pantes. Okay. Nah,
2: terus jadi es oyen ini isinya itu adalah berbagai macam buah-buahan, okay. Kemudian juga ada masuk pacar cinanya, kolang-kaling juga, dan itu jadi seger banget ketika kita nyobain es oyen.
1: Saya lagi melihat partner siaran saya joget-joget ya karena keenakan. Sementara saya ngajak ngobrol Mas Ansor karena saya takut mixer ini jadi kotor ya.
0: Tuh, kalau kata Raskal, es jeruk kelapa sama es oyen itu yang bisa menyegarkan dahaga dan bisa halusinasi berasa di surga. Bo, begitu banget.
1: Coba dong jelasin dong apa spesialnya es jeruk kelapanya sama es oyen. Tadi es oyen udah. Sama tadi apa? Degan? Apa?
2: Es degan.
1: Ya.
2: Jadi nama menunya itu kelapa samudra.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita pakai kelapa utuh, ya kan? Di situ juga kita ada campuran nata de coco, sama kolang kaling.
1: Aduh.
2: Nah, itu okay. Seger banget pastinya.
1: Kenapa nggak dibawa sih Mas Ansor?
0: Bercanda. Kalau kata Pini, es kelapa degan favorit, coba deh.
1: Loh, ini kan butuh asupan minuman ini enak ini.
0: Nih buat kan yang aku senang yang di live TikTok ini adalah teman-teman yang mungkin juga dari gitu deh seafood dan juga sudah pernah merasakan. Tapi kalau baru pertama kali makan di sini, menu kombinasi apa sih yang wajib banget masuk keranjang?
1: Yeah.
0: Baru pertama kali?
1: Yes.
2: Baru pertama. Itu menu komplit pasti.
0: Menu komplit?
1: Yang tumpah tadi atau oke. Okay.
2: Jadi menu komplit itu kita ada mix kerang, udang, cumi sama kepiting.
1: Ya ampun, itu ngebayanginnya ya, udah enak banget.
2: Nah, ini karena kita masuk di kepiting sama lobster, makanya saya pecah dua menu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kalau misalnya yang komplit, itu cuma dapat kepitingnya aja.
0: Kalau yang komplit ya. Jadi itu menu yang gak bakalan nyesel deh. Kalau dari, aku tahu ini ibarat mikir mana anak favorit.
1: Yes.
0: Tapi kalau dari tiga saus,
2: yeah.
0: Asam manis, saus, black pepper, sama saus padang. Yang paling buat Mas Ansor sendiri.
1: Personal favorite
2: pasti di saus padang dibikin pedes.
0: Oh,
1: di request lebih pedas.
2: Karena di menu online juga kita ada menu nampol.
1: Apa tuh?
2: Yaitu saus padang yang pedes. Ekstra pedes.
0: Nah, kedepannya ada bocoran gak sih menu baru, inovasi, hal-hal yang seru yang memang disiapkan untuk pelanggan gitu deh seafood?
1: Aha.
2: Pastinya ada dong.
1: Gak boleh dibocorin ya?
2: Ya, boleh.
1: Boleh dikit ya? Boleh dikit ya? Silakan.
2: Jadi, untuk kedepannya kita bakal ada juga menu 1 meter atau platter.
0: Wow.
1: Seafood tumpah.
2: Campur-campur.
1: Oke. Okay,
0: pokoknya 1 meter aja.
1: Oke.
2: 1 meter. Jadi di situ makanan nasinya ada, kerang-kerangannya dapet, terus juga ada bakarannya juga, terus sayur-sayuran dan lain-lain masih banyak.
0: Oh, menu 1 meter puas loh.
1: Harus ke sono kita.
2: Okay. Tapi itu masih soon ya.
0: Masih soon ya. Soon.
1: Loh, nanti kan pada saat itu launching kan Jill sama Reza diundang kan ya.
0: Hadir. Sebagai penutup sekali lagi kasih tahu tempatnya di mana dan Agoy iya.
1: Enggak, kamu kan jadi model di sosial medianya. Aku tahu sama Eji, udah
0: Agoy
1: deh.
0: Agoy pulang dari KUA nanti ke situ. Yeah. Mas Ansor boleh disebut lagi tempat untuk pembeliannya, baik yang online maupun yang kita bisa langsung dine in dan untuk sosial medianya. Silakan Mas.
1: Silakan, silakan.
2: Oke, baik teman-teman sahabat suara, di sini kita kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya tentang price list, kemudian juga ada yang mau tanya soal paket atau bisa juga di booking untuk acara-acara. Itu bisa lewat DM Instagram. Bisa juga lewat nomor yang tertera di Instagram.
1: Okay.
2: Nah, itu nomor CS kita. Kemudian untuk tempat yang bisa makan di tempat atau dine in, kita ada di Joe Jagakarsa. Satu lagi ada di Pancoran Jalan Pengadegan.
1: Okay. Kalau mau kirim-kirim buat sahabat saudara paket hampers lebaran, ada enggak paketnya?
2: Oke, kita adain.
1: Ya. Mas Ansor. Mas Ansor dari Gitu Deh Seafood, terima kasih waktunya. Ya. Kita kan masih lanjut ngobrol di TikTok tapi on airnya udahan dulu. Yes. Jadi silakan langsung sahabat suara untuk kamu yang lagi dengerin ini di on air langsung aja cek Instagramnya. Sorry tadi di mana?
2: Gitu Deh Seafood.
1: Ah, gitu deh dia seafood. Ya.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Reza.
3: Sahabat suara, saat ini aku Cia Friska berada langsung di GIAS 2026 yang menghadirkan berbagai inovasi terbaru di dunia otomotif. Nah, salah satu booth yang lagi ramai dikunjungi pengunjung adalah Wuling, sahabat suara. Dan tahun ini Wuling itu resmi memperkenalkan mobil listrik terbarunya, yaitu Aira EV, sebuah electric city car dengan tagline fun everyday for everyone. Penasaran gak sih apa aja yang membuat Aira EV ini menarik dan cocok untuk menemani mobilitas sehari-hari? Saat ini sudah bersama aku Bapak Brian Gogom selaku Brand Communication Senior Manager dari Wuling Indonesia. Halo Bapak.
4: Halo.
3: Apa kabar?
4: Baik, tentunya.
3: Bapak, Wuling ini kan pada tahun ini kembali menghadirkan inovasi kendaraan listrik di GIAS tahun ini ya. Bisa diceritakan gak sih apa aja yang menjadi highlight Wuling di GIAS 2026 dan apa sih yang membuat Aira EV ini tuh berbeda dibandingkan sama model yang sebelumnya?
4: Iya. Oke, jadi di GIAS tahun 2026 ini Wuling menghadirkan Aira EV nih. Jadi ini diluncurkan pertama kali di GIAS 2026 dalam dua varian, yakni standar range dan juga long range. Nah, kita menghadirkan Aira EV ini karena kita melihat adanya perkembangan kebutuhan mobilitas untuk city car EV. Kita melihat bahwa konsumen sekarang menginginkan city car EV yang dimensinya lebih luas, bisa fast charging, lalu dia juga punya jarak tempuh yang jauh dan juga dia mempunyai fitur-fitur modern yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu kami hadirkan Aira EV untuk bisa menjawab kebutuhan tersebut dan kami berharap mobil listrik city car EV terbaru kami ini bisa atau cocok untuk kebutuhan semua kalangan masyarakat.
3: Oke, dan katanya Aira EV ini juga memiliki 4 karakter utama ya. Ada artistik, inovatif, ramah, dan juga aman. Nah, boleh nggak sih Pak dijelasin bagaimana keempat karakter tersebut diterapkan sehingga mampu memberikan pengalaman berkendara yang nyaman bagi masyarakat?
4: Ya, jadi kalau Aira EV ini kalau kita bisa bilang ya A-nya itu adalah artistik. Jadi desain eksteriornya sendiri ini neoklasik design. Dan interiornya ini dia menggunakan konsep fun pop design. Jadi kedua aspek ini yang kita bisa bilang sebagai artistiknya atau di A-nya. Kalau I-nya adalah inovatif, karena mobil listrik ini dilengkapi dengan fast charging. Jadi walaupun dimensinya compact tapi dia bisa fast charging. Lalu kedua, dia punya layar control screen berukuran besar 10,1 inci dengan smartphone interconnection. Jadi ini untuk memudahkan saat menggunakannya. Lalu R-nya adalah ramah. Ramahnya nih seru nih Mbak, karena dia ramah digunakan, jadi bisa dipakai oleh siapa saja karena dimensinya compact. Lalu dia ramah untuk penyimpanan karena bagasinya juga luas. Ramah akses karena dia 4 pintu. Dan yang paling menariknya adalah ramah di kantong. Untuk biaya energinya nih 151 perak per kilometer. Jadi bisa menghemat banyak sekali. Dan A-nya yang terakhir adalah aman. Jadi aman ini karena mobil ini dilengkapi oleh beragam fitur keselamatan modern, ditambah juga menggunakan rangka yang 60%-nya adalah high strength steel. Jadi sangat aman untuk dikendarai.
3: Nah terakhirnya Pak ya, selain nggak menghadirkan teknologi dan juga desain yang menarik, Wuling itu juga menawarkan pastinya harga yang cukup kompetitif dong ya. Boleh nggak sih diinformasikan berapa harga Aira EV ini dan ada promo apa aja nih yang bisa dinikmati pengunjung, apalagi sahabat suara kalau mereka itu datang ke GIAS tahun ini 2026?
4: Jadi buat sahabat suara semua ya, ini kita hadirkan dua varian yang tadi saya sampaikan. Yang varian standar range itu harganya 155 juta, yang long range-nya itu 175 juta. Harga tersebut harga resmi untuk area Jakarta. Dan kalau untuk promonya, menariknya kita adakan program deal and drive di GIAS 2026. Jadi bagi konsumen yang melakukan pembelian IRI V long range secara cash atau tunai ataupun kredit yang sudah mendapatkan instant approval atau fast approval, bisa bawa mobilnya langsung di hari yang sama.
3: Jadi datang ke GIAS, pulang-pulang langsung bawa mobil ya?
4: Iya, jadi keren pergi banget. Ke GIAS yang nggak bawa mobil, pulang-pulang bawa mobil. Yeah. Atau bisa, istilahnya kalau kita bilang, dia bisa naik taksi daring atau taksi, pulang-pulang dia bawa mobil langsung.
3: Keren. Oke, berarti sahabat suara nih, buat kamu yang penasaran banget sama Wuling Aira EV ini, boleh langsung aja datang ke booth Wuling 9A Hall di Ice BSD City. Di sana kamu bisa melihat langsung desainnya dan bisa juga mencoba berbagai fitur canggihnya lewat test drive. Sekaligus bisa menikmati berbagai promo menarik selama GIAS 2026 berlangsung. Saya Cia Friska melaporkan dari GIAS di Ice BSD City. Kembali ke studio Iswara. Memutarkan musik yang

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Isuara.

0: Tong masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: Yes, mau pada dibeliin apa sih? Gitu deh, seafood udah lengkap hadir. Kalau ada yang mau ikutan UMKM juga silahkan banget, ada kesempatannya.
3: Yes, kalau misalnya kamu pengen ikutan UMKM, kita kan support UMKM ya.
2: Betul.
3: Kita akan promoin secara gratis. Gampang caranya, kamu tinggal WhatsApp aja 0816-1141014.
2: Yes.
3: Kamu kasih tahu kamu jualannya apa, menunya apa. Kalau kamu bisa datang ke sini, lebih baik.
2: Betul, dan di jam 6-7 ini juga ada Rara serta informasi mengenai latih sistem pertahanan Cina manfaatkan model AI Amerika.
3: Yes, kita juga masih bersama Mas Ansor. Ini sekalian mau pamit.
2: Yes.
3: Mas Ansor, terima kasih banyak untuk
2: Thank
3: makanan
2: you.
3: Yang enak. Silakan ajak sahabat suara untuk datang ke Gitu Deh Seafood.
4: Oke, pertama-tama aku bilang terima kasih buat Kak
3: yes.
4: Reza dan juga Kak Jill.
3: Yes.
4: Udah berkenan untuk mengundang kita di Sahabat Suara semua
3: yes.
4: di sini. Dan yang pasti buat teman-teman dimanapun berada, Sobat Suara yang mau datang ke Gitu Deh Seafood, kemudian nyobain makanan menu-menu yang favorit tadi
2: yes.
4: disebutin, itu kunjungin aja langsung di Jagakarsa Joe
2: okay.
4: atau di cabang Pancoran Jalan Pengadegan.
2: Siap.
4: Nah, dan jangan lupa ada bonus untuk 20% tadi syaratnya ya.
3: Nih, syaratnya kamu langsung ke Instagramnya Gitu Deh Seafood. Kamu komen, kamu share, kamu follow. Nanti pas kamu makan di situ, kamu kasih tahu ke kasirnya.
4: Betul.
3: Dapat okay. 20%.
4: Betul.
3: Mas Ansor, terima
2: Thank
3: kasih.
2: Thank you, Mas.

0: suara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Indonesia.
1: Kalau bahasa Indonesianya warek ya, apa sih? Kalau kenyang
2: warek,
1: warek. Warek. Warek dengan makanan enak seafood dari gitu deh seafood.
3: Emang warek warek warek kenyang banget gitu ya.
1: Warek tuh bahari.
2: Warta.
0: Itu warta.
1: Oh, iya.
0: Selamat sore sahabat suara yang baru saja bergabung setelah selesai sholat maghrib, ikut lagi kembali mendengarkan Iswara Jakarta. By the way, besok pagi kalau gak ada kerjaan juga biarin aja.
1: Yes.
0: Kamu tetap dengarkan Suara Seru ya.
1: Suara Seru, dan jangan lupa untuk pantengin live TikToknya Suara Seru. Karena katanya sih ada sesuatu ya.
0: Yes.
1: Nah,
0: ada bintang tamu yang kalau kamu lihat di story-nya Iswara juga udah kelihatan sebenarnya bentuk-bentuk kepalanya ya.
1: Mungkin itu bisa menjadi ini ya, apa namanya, bring back memories.
0: Betul.
1: Dimana karakter itu pernah menemani kita di waktu kita nonton-nonton TV karakternya. Jadi besok akan hadir lagi di live TikToknya Suara Seru. Jadi jangan lupa untuk follow TikToknya iswara.network.
0: Mudah-mudahan hari ini semua dapat berkat, semua sehat. Karena kan dapat dibawain makanan, dikasih jajanan, bisa tampil pakai jas terlihat ganteng tuh juga berkat loh. Oi.
1: Enggak, biasa aja mukanya, tolong.
0: Oh,
1: tolong biasa aja. Kamu tuh udah keren, tapi mukanya biasa aja. Deh.
0: Head to toe loh, jadi ya buat yang sedang, kalau yang live TikTok mungkin tahu, tapi kalau yang baru saja bergabung melalui radio atau streaming,
1: yes,
0: kita punya produser anak Gen Z, dia hari ini head to toe so preppy. Dia pakai jas, pakai daleman putih, jam-jam analog, pakai celana bahan, dan pakai sepatu Oxford loafers gitu.
1: Coba kasih tahu kenapa?
2: Jadi kebetulan hari ini memang ada janji sama investor.
0: Wah, luar biasa.
1: Oh, wow. Tambang emas.
2: Hah?
1: Tambang emas.
2: Tambang, lebih ke tambang.
0: Lebih ke tambang. Masa kata sahabat suara cosplay jadi CEO?
2: Sorry, gak cosplay.
1: MIB.
3: Emang ini CEO ini?
1: Oh, emang CEO.
3: Emang gak tau ini CEO?
0: Lo mendingan CEO atau Man in Black?
2: Man in CEO.
1: Emang
2: CEO aja.
0: Tapi mungkin gak, kan nih, kan kadang-kadang Gen Z suka cari-cari masalah kan ya. Semacam hidupnya Gen Z kayak kurang ribet. Kalau lo setiap hari disuruh pakai baju kayak gini, emang?
1: Mau lo?
2: Kenapa? Hari ini aja.
1: Kenapa?
2: Itu juga karena diajak janjian.
1: Udah janjian. Jadi ada 3 orang yang datang dengan blazer.
2: Betul.
1: Iya kan? Salah satunya lo.
2: Iya betul.
1: Akan dilakukan setiap Senin atau?
2: Kemungkinan.
1: Ih, keren banget.
2: Boleh semua pakai jas. Either itu jas ini atau jas hujan poncol juga boleh.
0: Ya kagak lah, masa pakai jas hujan.
4: Suara santai. Suara santai. Bareng Jill dan Riza. Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi di Rara Iswara Bersandiwara.
1: Emang nadanya gak bisa lebih rendah daripada itu? Harus kembali.
0: Kembali lagi di Iswara. Terlalu rendah. Saya kan orangnya tinggi.
2: Oh baik.
1: Oke.
2: Tinggi keinginan mungkin ya.
0: Iya. Hari ini kita akan bermain drama yang dimana temanya sama tadi dengan topik kita yang kita obrolin di jam 4.
1: Oke.
0: Yaitu tentang kekayaan duniawi, harta mantap. Materi.
2: Bye.
1: Wah mantap.
2: My God.
1: Let's go.
2: Luar biasa.
0: Jadi ini kita akan memainkan drama berjudul Kebelet Kaya.
1: Ah,
0: kamar mandi aja.
2: Beda. Iya kalau kebelet pipis.
0: Oh iya benar. Jadi ceritanya adalah Jill dan Eja lagi makan malam setelah meeting dengan klien.
2: Oke. Okay.
0: Dan mereka feeling kalau project kali ini akan gagal.
2: Oh.
1: Jill.
2: Hmm.
1: Kayaknya project agency tadi bakal gagal deh.
2: Siapa suruh lagi yang lo malah makan depan klien kayak baru makan setelah 7 tahun.
1: Yeah, namanya juga lapar, Jill.
2: Ya ngerti lapar sih lapar. Masalahnya lo nyiprat ke klien. Untung klien gak sadar kalau kita meeting ya sampai akhir. Tapi tau gak di pipinya ada kangkung.
1: Bukan kangkung, acar kok.
2: Ya sama aja tetap aja nyiprat.
1: Ya gimana dong Jill, gua tuh ya udah capek nih kalau boleh jujur ya. Kerja kayak gini, gak kaya-kaya. Gua pengen dah kaya, hidup nyaman.
2: Ya elah, orang kaya belum tentu hidupnya nyaman tahu.
1: Kayak pernah aja lo.
2: Iya pernah gua aja. Gua cuma memilih untuk menikmati hasil keringat gue.
1: Asin dong.
2: Ih, lo tuh ngerti gak sih yang namanya kiasan?
1: Oh ya maaf. Lagian ya lo so-soan banget Jill. Orang banyak tahu yang pengen dapat privilege kayak lo.
2: Coba yang benar.
1: Nih ya, dapat privilege itu kemauan semua orang.
2: Oke, okay, baiklah.
1: Orang banyak yang tahu, orang banyak yang mau.
0: Bapak kenyang ya tadi ya? Kenyang
1: nih makannya. Gagal lu salah nulis ini.
0: Orang banyak tahu.

0: diversion dan Reza.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Jill sama Reza udah kekenyangan nih.
1: Kekenyangan tapi mau membahas mengenai dunia internasional, dunia pertahanan, dunia AI. Macam kita ngerti.
0: Ngerti banget. Jadi katanya latih sistem pertahanan, Cina memanfaatkan model AI Amerika.
1: Akhirnya dipakai juga. Jadi peneliti militer Cina itu katanya menggunakan output dari model AI atau

0: Tropik ini sengaja mereka pakai untuk mengembangkan ada pembatasan ekspor chip canggih dari Amerika Serikat.
1: Oh gitu. Jadi mereka menggunakan teknik model distillation untuk memindahkan kemampuan AI besar ke model yang lebih kecil dan efisien. Dengan cara ini, katanya sih sistem AI bisa dijalankan secara mandiri tanpa membutuhkan komputasi besar.
0: Oke. Ini dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan ya. Pengolahan kode rahasia, bikin data untuk pelatihan all the way sampai sistem pengenalan target. Dan ini juga untuk mendukung drone. Jadi teknologinya ini dipakai untuk mendukung drone dan juga sistem simulasi operasi laut secara real time.
1: Yes, jadi Amerika Serikat menilai penggunaan model AI mereka oleh entitas China ini berpotensi menjadi bentuk ekstraksi teknologi. Aduh, ngerti banget kita nih ya. Dan melanggar kontrol ekspor.
0: Okay.
1: Tuduhan ini menambah panas
2: Jadi
1: ini kan menambah panas persaingan teknologi antara Washington dan juga Beijing.
0: Kalau menurut gue kan sebenarnya gini, ada dua negara, dua-duanya adik kuasa. Walaupun yes, kalau boleh jujur sebenarnya satu lebih berat sebagai adik kuasa. Dan kita tahu yang mana ya, sebenarnya ya, kita tahu kan gitu loh. Tapi ada satu yang emang bawaannya gak mau back down lah judulnya. AI-nya dipakai oleh si satu negara ini yang emang ya judulnya persaingannya makin sengit dan segala macam. Kalau menurut Amerika ini melanggar kontrol, melanggar hal-hal yang sudah disetujui. Sementara kalau menurut China lah gak bisa dong. Kan lu gak bisa monopoli ekosistem AI global, punya banyak,
1: punya semua punya, itu.
0: Dan perusahaan AI Cina yang namanya Moonshot, mereka juga bilang kalau mereka dikembangkan semua teknologinya tuh dikembangkan dengan teknologi AI masing-masing. Seperti biasa ada satu yang ngerasa dia yang punya. Sementara ada sesuatu satu lagi yang emang kalau gue bilang negara superpower saat ini sih, yang emang oke, kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita.
1: Iya, memang becandaan-becandaan orang sekarang nih ya. Itu kan katanya admin dunia tuh. Si Amerika itu kan. Jadi segala sesuatu yang tidak apa namanya berkenan dengan mereka itu pasti langsung di langsung di veto.
2: Si paling itu lagi.
1: Si paling itu.
0: Nah, tapi ya kalau menurut gue lu ini 2026. My friend. Iya kan? Moonshot, Washington, Beijing, entitas Cina. Udah kemarin gue baca Cina sudah dengan tata suri apalah segala macam.
1: Bikin matahari mereka.
0: Bikin matahari. Kita masih pembahasan di Gunung Kawi.
2: Tapi kita punya matahari.
1: Lah, kita punya Robinson.
2: Benar. Enggak lagian ya Amerika sama Cina udah fokus aja dukung drone ya, dukung. Drone-nya tadi mau lomba kan itu, makanya didukung gitu enggak?
0: Hah, emang mereka mau lomba?
2: Tadi dukung drone.
1: Bodoh amat.
0: Itu bopong ya? Bapak kebanyakan kepiting kayaknya, Pak. Iya nih.
2: Jadi kepotong.
3: Kerjaan belum kelar, PLT juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling
2: itu,
1: keren.
2: Itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Oh, somai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Kan ya. Apaan ya? Tahu lagi.
0: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
3: Sayur awesome.
1: Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
1: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu.
1: Ah, elah.
2: Ibu namamu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Pesan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
0: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Luar biasa sekali. So far ya, tadi kita siaran dari jam 4 sampai jam 7. Hampir ada 200 orang yang menyaksikan.
0: Thank you.
1: Lewat live TikTok, 4.000 yang keluar masuk.
0: Yes.
1: Dan hampir 50.000K.
0: 4.100 itu yang lagi existing lihat kita, Jill. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasinya. Seperti biasa, keseruan di TikTok tuh memang seru banget gitu ya.
2: Gak ada habisnya.
1: Aku yakin ini juga besar karena kontribusi Ago yang hari ini mendadak pengen pakai jas. Jadi besok kita majukan petisi untuk
0: kita tadi sempat ngomong di TikTok kalau misalnya kita juga akan membuka challenge ya, Goy. Coba challenge-nya gimana, Goy?
2: Jadi challenge-nya adalah kalau misalnya like sampai 500.000, ya di hari yang nanti aku akan tentukan, akan kita langsung bacakan di on air radio kita dan TikTok sekaligus.
1: Oke, nggak apa-apa. Betahak dulu. Ya keluarin bedaknya. Nah udah.
2: Kalau misalnya sampai 500.000,
0: ya
2: kita akan melakukan challenge.
0: Challenge-nya dari kalian loh.
2: Challenge ya.
0: Yes.
2: Dari kalian kita akan pilih challenge yang seru, yang paling seru ya. Kita pilih. Syaratnya adalah yang paling seru. Kita akan pilih dan kita akan seharian melakukan challenge itu.
0: Yes, berarti kalau misalnya
2: selama siaran.
0: Yes, kalau kamu pengen menyumbang challenge-nya, kamu bisa WhatsApp langsung ke sekarang ya. Ke 0816-114-1014. Challenge suara seru.
2: Santai dong.
0: Suara santai.
1: Kalau suara seru, make sure besok sahabat suara pantengin siaran dari jam 7 pagi sampai jam 10. Bukan cuma karena ada Agoy, bukan cuma karena ada Om Indra, tapi ada pasangan yang baru saja anniversary dan ada tamu spesial.
0: Nah, tamu spesialnya itu pasti sudah menemani kita di layar kaca sejak lama. Jadi besok mari kita seru-seruan bareng untuk reminiscing bareng ya sama kira-kira guestnya siapa. Ya mungkin udah pada tahu sih, cuma paling enggak besok pantengin iswara.network di TikTok ya.
1: Tuh kata U, telepon Gina dong mau tahu perasaannya malam ini. Ya jangan kita ganggu kali.
2: Pokoknya aku yakin dan kita pasti 500.000 dan aku pede.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: masih main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia, boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: gitu, sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus loh gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus loh.
1: Coy.
0: Nah, emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar. Ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Instagram
1: @isuara. Kamu sangat berarti, istimewa. North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl on 11.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Seperti biasa sahabat suara, di awal-awal Beryl siaran ini, mau dong

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davi nemenin lo di nongkrong. Bacain WhatsApp yang sudah masuk dulu yuk, yang udah absen-absen yuk. Coba temenin gua dulu yuk. Ada Nanda yang laporan masih di kantor, katanya lembur di hari ini. Semangat terus Nanda, lemburan deh ya. Ada Dinda juga yang udah sampai rumah, katanya udah tinggal rebahan sambil nunggu nugget matang. Gak usah ditunggu, nugget matangnya cepet tau Din. Gosong aja tiba-tiba Dinda. Ih, gue jadi inget sering banget tuh dulu gue bawa bekal ke sekolah gitu ya. Terus karena gue jarang banget jajan gitu, terus kayak banyakan ngobrol sama temen, jadinya gak kemakan tuh bekal gue. Gue malah makannya pas lagi jam pelajaran, suka ngumpet-ngumpet. Ketahuan. Jangan makan, kalau minum boleh. Ya udah gue minum aja milkshake strawberry. Si simple. Ini bahkan di Cina ada yang melakukan hal yang sama, cuma dijadiin lomba, sahabat suara. Jadi ada yang namanya Sneaky Rice Porridge Eating Contest. Jadi di mall ini terbuka untuk umum, bahkan 2000 lebih orang yang join kompetisi ngumpet-ngumpet. Jadi makan ngumpet-ngumpet pas jam pelajaran. Jadi tuh set up-nya dibikin kayak kelas gitu. Terus orang free buat ikutan daftar. Terus bisa anak kecil, bisa orang dewasa. Jadi kayak ada talent yang jadi gurunya gitu. Terus setiap dia nengok, setiap dia lihat ke papan tulis, itu yang pesertanya harus ngabisin makan dalam waktu 10 menit. Tetet pas nengok, pura-pura belajar. Itu dijadiin kontes di Cina ada be udah. The contestants had 10 minutes to secretly finish a bowl of Ningbo style rice porridge without getting caught eating. Hadiahnya apa ini ya? Gue gak tahu. Hadiahnya bubur juga kata. Ada teman gue yang sering banget ketahuan guru. Jadinya udah pokoknya dia kalau di sekolah langganannya udah dah. Dihukum gara-gara ketahuan makan. Kalau gue sih paling sering dihukum gara-gara ketahuan celananya sempit. Nah, kita tuh bahkan di sekolah ada jual beli celana sempit gitu ya. Jadi dia temen gue ada yang bandar celana sempit gitu. Dia bisa menjahitkan celana kita biar lebih sempit ya. Era itu kan celana sempit kan keren gitu ya. Celana SMA yang sempit. Gue beli tuh gocap harganya. Itu gue sering banget. Jadi hukumannya ya digunting aja celana gue udah. Tadinya diguntingnya lurus, tapi kalau lurus bisa dijahit lagi. Nah, guru gue punya inovasi terbaru yaitu guntingnya zigzag. Jadi agak susah untuk dijahit. Nah, itu udah rest in peace deh tuh celana. Itu gue sering banget dihukum gara-gara celana. Kalau lo, kita agak flashback dikit sahabat suara. Lo waktu sekolah sering banget dihukum gara-gara apa sih? Jawab di 0816 114 1014.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 1.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 malam.
0: Mana lagunya nih? Gua keluar. Nah, ini deh. Ngomongin soal paling sering waktu sekolah dihukum sama guru gara-gara apa sih? Ada dari Zivan. Zivan juga sama kayak gue nih, katanya sering banget dihukum gara-gara celana. Berarti kita di era yang sama ya, Zivan ya? Mungkin kalau lebih oldies lagi tuh dulu cut bray, tanya bokap nyokap lu deh. Kalau eranya kita in between 2012, 2016, 2017 tuh celana sempit. Katanya sekarang masih sih. Terus lo ngakalinnya gimana sih, Van? Apakah lo akhirnya putus asa aja udah? Udahlah gak usah pakai celana sempit. Tapi keren tau kalau di foto dulu ya. Kayak, wih, baddie. Ya, baddie. Ada dari, Anonymous, sering banget dihukum gara-gara telat masuk sekolah. Kenapa ini? Dikasih tahu dong sebabnya ya. Kalau gue dulu sering banget telat masuk sekolah waktu masih SMP. Karena apa? Harus nonton SpongeBob dulu. Gue gak terima setiap pagi gue nonton SpongeBob, gak pernah full. Karena SpongeBob itu kelarnya di jam 7 pagi. Sedangkan gue masuk sekolah jam 7 pagi. Jadi gue harusnya kelar nonton SpongeBob tuh jam 5:30 lah. 5:30 gue udah berangkat tuh. 5:30 lewat dikit lah. Pokoknya gue maunya nonton SpongeBob sampai kelar. Tapi tidak bisa. Yang lain kasih tahu ke gue juga ya, sahabat suara ya. Sering banget dihukum sama guru waktu sekolah gara-gara apa? 0816 114 1014.

101.1 Sorong Mama Syabahar. Waduh, langsung belibet. Gue habis makan nasi goreng. Sorry. Sahabat Suara, di nongkrong bareng Beril di Isora Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk dulu ke lagu kali ya, karena beberapa lagu akan gue puterin buat lo sahabat suara. Ada beberapa lagu nanti gue spill ya. Are you ready for this? Iya, abis makan nasi goreng nih, buset, minyak banget di mulut karena belum sempet minum lagi. Sapa dulu nih di WhatsApp, ada Dinda tadi udah, ada Nanda juga udah. Ada Putra, oh Putra pengen cerita juga. Paling sering dihukum sama guru waktu di SMA itu gara-gara... Oh hilang sih, bentar. Oh gara-gara HP-nya bunyi mulu, gak di silent. Iya. Tapi sekarang tuh ada teknologi pengganti silent namanya vibration. Yang mana sebenarnya kalau mode geter gitu tuh sebenarnya ngaruh banget cuy. Gue sering banget tau kayak ngeh ada notif gara-gara ya gue vibrate gitu aja sih. Ada juga Abai dari Bekasi. Paling sering, banyak nih dia nih, dihukum mulu nih kayaknya nih hari-hari nih Abai. Nggak ngerjain PR, nggak piket, atribut seragam kurang lengkap, menyontek, lupa bau LKS, rambut gondrong, dan asyik ngobrol saat jam pelajaran. Itulah beberapa alasan gue dihukum waktu masa sekolah. Tapi kalau menurut gue nggak nakal ya. Kalau menurut gue, kalau nggak nakal ya nggak ada kenangannya. Bener sih, cuma... Tapi kayaknya gue... sempet cerita lah sama anak SMA sekarang waktu gue nge-MC gitu ya. Sekarang tuh orang udah lebih patuh gitu loh. Anak sekarang tuh lebih patuh, tau nggak, brongs. Karena gue ini banget, sadar banget. Waktu gue sekolah, gue menyadari angkatan-angkatan yang lebih tua dari gue itu brongsnya lebih parah. Lo bayangin sekolah gue dulu senior, gue kan angkatan 2016. Senior tuh ada yang angkatan 2012. Lo tahu mereka ngapain? Bakar Vespanya guru di lapangan sekolah. Kan gila banget angkatan dulu ya. Nah makanya nih, mumpung beberapa yang dengerin suara ini kan lumayan senior gitu ya, pengen dong sharing-sharing. Gue pengen tahu kenakalan dulu waktu sekolah, terutama SMA lah yang paling berwarna ya, itu apa sih? Paling sering dihukum guru gara-gara apa? Gue minta yang paling brongs, yang kayak demi apa sih gue gak kepikiran nih lo pernah kayak gini. Gitu ya sahabat suara ya. Jawabnya di mana? Di WhatsAppnya Iswara 0816.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ochai. Kita lihat ya, apakah jawabannya sangat Bronx? Gue dulu nakal pernah kabur waktu sekolah saat ekskul, tapi ramean robos pagar kawat kantin dan kebun samping sekolah. Buset, kayak Sparta loh. Pagar kawat pun tidak menjadi halangan, bos. Gue kira gak bakal ketahuan, pas gue lagi lari-lari ada guru ngejar bawa-bawa pentungan. Ngakak banget, ternyata gak jadi kasus sih, besoknya gak ada yang dipanggil. Makasih biar mau bacain. Itu pagar kawat loh, Cai. Maksud gue, tajam loh itu, Cai. Maksud gue, ya Allah. Kayaknya anak-anak sekarang udah melihat ada kawat di pagar, jangan deh, jangan cuy, bahaya, jangan, don, gitu aja. Reti juga pernah misuh depan pintu guru. Jan, gitu. Dari mana lagi nih? Paling sering dihukum pas sekolah karena pernah ribut masalah tempat pensil dan akhirnya masuk dipanggil ke ruang BK, Ben. Oh, masalah tempat pensil. Jadi kebetulan Ardi ini debat sama tukang ATK. Ini tempat pensilnya harganya 14.000, Bang. Orang saya yang jualan harganya 20.000. Ributnya lebih ke arah harga kayaknya dah. Coba yang lain. Kira-kira apa sih kenakalan yang pernah kamu lakukan waktu SMA? Karena mungkin SMA tuh kan dimatiin lampunya.
1: Jadi matiin dulu.
0: Lorongnya dimatiin, guys. Sama si cewek tadi dua, gue enggak tahu itu siapa. Ada penyiar siang nih, Bang Dodo. Anjir, backsoundnya kok ada yang beginian? Iya, mending kita ngomongin kenakalan lu waktu SMA dulu apa. Gue dulu pernah, jangan ditiru ya guys, gue pernah tawuran dulu sekali. Jadi gini ceritanya, gue emang nongkrong, ya kan, nongkrong. Emang gue rajin nongkrong, cuma gue tidak pernah mau ikut tawuran. Nah saat itu gue abis latihan band, diajakin nongkrong nih, yo guys. Ya kan gue mikirnya nongkrong kan. Terus kok di tongkrongan rame banget, bocah kan. Terus ternyata mereka udah janjian lah, basis-basisnya udah janjian gitu lah. Kan dulu ini FYI ya, tawuran itu janjian guys, by line dulu, zaman pakai line. Janjian ketemuan di mana, yaudah ayo. Jadi emang ajang gengsi-gengsi aja. Nah gue itu berperan sebagai, enggak, gue mengajukan diri. Gue gak megang bere, gue dokumentasi aja gitu. Ya dokumentasi aja. Ini kok mati sih layar entar. Gue megang HP doang. Terus kayak kok seru ya. Ya udah ada bambu samping gue bawa. Jadi lu gue minta tolong teman gue Acong. Cong ramin cong. Gantiin job desk gue. Cong ramin cong. Udah nih. Udah 1, 2, 3. Udah lari. Kan gitu kan ada aba-aba ya. Terus si Acong dari jauh teriak, Rel. Aduh kenapa lagi nih anak nih, dia teriak-teriak. Dia nanya, passwordnya berapa? Salah, dari tadi kalau mau nanya. Ini lagi hektik nih, lagi bisnis nih semua ini. Jangan nanya-nanya password di saat genting begini. Udah habis itu gue kapok, karena langsung ketahuan sama, ketahuan udah sama polisi cuy. Udah masuk berita itu. Jangan deh. Untung gak ketahuan gue. Jangan, say no to tawuran. Itu dulu ya.

Cernasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 101 Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk sesi curhat tuh. Buat lo yang pengen curhat nih, langsung aja kirim aja di nomornya suara di 0816 114 1014. Mungkin curhatan kali ini topiknya mengenai kenakalan waktu sekolah. Loh, kok mati?
1: Sekarang demi saatnya Allah. BTS
2: berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.

0: Ini di malam ini udah berapa kali sound effect mati sendiri loh. Kayak tadi mati, sumpah gue megang mouse gak ada ngeklik-ngekliknya sama sekali. Tiba-tiba tek, mati anjir. Itu di belakang, diam. Hai Echa. Diam ya, Bahlil, diam Bahlil. Itu nama TikToknya Mas Bahlil ya, gue harus manggil apa dong? Ya gak? Ya Bahlil. Oke, ini ceritanya soal kenakalan waktu sekolah ya. Zaman dulu itu ortu gue dipanggil ke sekolah berkali-kali karena gue gak bisa matematika ber. Pokoknya berkali-kali ke sekolah cuma menghadap ke guru karena gue gak bisa pelajaran itu. Sampai pada akhirnya waktu pulang sekolah dijemput bapak gue. Terus gue dibawa ke toko obat Cina di Solo namanya Sing She. Dan lo tau apa bapak gue ngomong ke penjualnya? Kok ada obat buat anak pintar matematika gak? Zang! Terus kata koko-kokonya, mungkin obatnya Kumon. Gak disponsorin ya. Sumpah cuy, lu ikut Kumon dah. Ini yang masih umur-umur pertumbuhan, sumpah Kumon ngaruh. Ini gue gak disponsorin ya, cuma Kumon bikin hitung-hitungan cepet. Sumpah ya, di mobil nih yang ngerasa belon di MTK. Paling enggak lo belajar basic kayak kali-kalian. Kali-kalian satu bilangan tuh udah di luar kepala. 9 kali 7, 63. 7 kali 7, 49. 6 kali 4, 24. Gue, raja MTK gue. Ini ada voice note nih. Kita play ya. Si manusia gar inilah ini.
1: Sekutepik utama, gue cuma mau bilang kalau gue udah gue publik.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Konten gue ya. gue tuh public pernah dihukum 2 kali di sekolah waktu gue SMA. Yang pertama telat. Telatnya itu tuh karena gini. Sekolah gue tuh kan masuk jam 7. Terus jemputan gue baru nyampe rumah gue itu jam 6.50. Berapa tuh? 6.57 atau 6.58 gitu.
0: Iya.
1: Terus yang lebih ngeselinnya lagi, jadi jemputan gue tuh kan diantar ke beberapa sekolah nih.
0: Iya betul.
1: Nah, gue tuh diantarin paling terakhir. Jadi telat lah gue 5 menit. Dan untung sih hukumannya gak parah ya. Cuman dikasih warning aja gitu. Terus yang kedua, gue waktu itu lupa bawa atribut. Yaitu gue lupa bawa ini
0: papan tulis.
1: Apa namanya? Ikat pinggang, gesper kan. Pas upacara. Nah, waktu upacara gue itu kena, karena gue itu kan kalau upacara sama paling depannya. Terus gue pun di saat itu memang sekolah gue tuh gak announce. Maksud gue wali kelas gue tuh juga gak meng-announce akan disuruh bawa ikat pinggang. Dan gue pun di saat itu gesper gue tuh pagi-pagi hilang. Terus jemputan gue tuh udah nunggu kan, jemputan sekolah gue udah nunggu. Yaudah gue terpaksa lah buru-buru gak pakai gesper gitu lah. Ya udah, hukumannya satu sih waktu itu gue pernah dijemur berapa lama tuh? 1/2 jam ada kayaknya. Iya kayaknya 1/2 jam gitu. Sama beberapa temen yang lainnya. Karena lumayan banyak di saat itu ya lagi gak pakai. Oke, itu dulu deh ceritanya. Thank you.
0: Dar, yang pertama congrats atas go public lo. Ditunggu ya, siap-siap aja menerima output-output dari orang lainnya. Pasti kan, demi apa? Gitu. Yang kedua, gue pengen nanya satu hal sama lo. Lo kan dihukumnya dijemur ya. Waktu itu lo dijemurnya pakai hanger digantungin di tali gitu gak?

tuan. Sudah mendekati jam closing siaran Nongkrong Bareng Beril, yaitu jam 10 malam, sahabat suara. Kita ngobrol-ngobrol tipis kali ya. Ini masih ada nih, mau bacain kenakalan-kenakalan waktu zaman sekolah. Adek, malam Beril dulu pernah bolos satu kelas, terus main ke salah satu wisata di Ciwidey. Dan besoknya diceramain sama guru BK, tapi itu jadi kenangan terbaik waktu SMK. Oh, set nih lo di, lo di, ini nih, diceramain sama guru BK. Adek, sini kamu. Kemana kemarin gak sekolah? Sakit pak. Alah bohong kamu. Masa main-main kamu sama saya? Mana kamu? Ya pak, saya ke Ciwidey. Bapak tahu akal-akalan kamu. Ya, ini tuh sekolah, jangan main-main. Katanya di grup gak jadi, bapak gak diajak. Lah bapaknya pengen ke Ciwidey juga ternyata. Lu sih deh, ajak dong. Saya tuh butuh healing, katanya gitu. Saya pengen ke Ranca Upas. Saya pengen ke Cimory. Aku mau cerita, mau closing selalu ada cerita panjang nih. Aku bacain ya. Ini soal kenakalan waktu sekolah. Hai Bear, ini 21 plus ya. Coba yang lagi bawa anak, tolong dipinggirin dulu anaknya. Lah dikata lemari kali ya. Hai Bear, aku mau cerita first kissku di rooftop sekolah. Woi. Hari itu setelah kegiatan sekolah selesai, aku dan pacarku sempat naik ke rooftop sekolah supaya bisa berdua pacaran tanpa diganggu temen. Oke. Kami ngobrol seperti biasa, bercanda tentang hal-hal kecil sampai tiba-tiba suasananya menjadi lebih hening. Aku merasa gugup karena sadar ada perasaan yang berbeda dari biasanya. Dia menatapku sambil tersenyum, lalu kami sama-sama terdiam beberapa saat dan terjadilah momen itu. Terasa sederhana, tetapi justru menjadi salah satu kenangan yang paling sulit dilupakan. Hari itu menjadi pengalaman first kiss yang membuatku merasa sangat gugup sekaligus bahagia. Sampai sekarang, setiap mengingat rooftop sekolah, aku masih teringat betapa polos dan berkesannya masa-masa sekolah dulu. Yaitu adalah warna ya. Salah satu warna yang ya mungkin pernah dialami gitu, tapi tidak untuk diulang. Tapi mungkin ada kata-kata dari gue untuk lo, dari gue untuk kalian berdua lah. Kata-katanya adalah, ahai prick itu. Nah, topik besok adalah first kiss kalian di umur berapa? Oke, bercanda ya guys, bercanda guys ya.

menyapa dulu yang di TikTok nih. Eh, gue closing dulu ya sahabat suara ya. Karena sudah jam 10 malam, gue masih lanjut selama 10 menit lah ya di TikToknya isuara.network. I'll see you there, sahabat suara. Terima kasih buat yang udah nyimak dari jam 8 tadi sampai jam 10 malam. Kita ketemu besok lagi ya. Jangan lupa di follow TikToknya isuara.network. Karena kita akan selalu live di situ sambil siaran, oke? Okay? And it's time for me to say, mics off, hearts on.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh nggak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur ngelawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih banyak banget orang yang nungguin Piala Dunia? Mana harus pagi lagi.
1: Ya iyalah, bisa dibilang Piala Dunia adalah salah satu acara olahraga terbesar di dunia. Bahkan ngalahin banyak kompetisi internasional lainnya loh. Apalagi cuma diadain 4 tahun sekali. Otomatis untuk finalnya aja bisa ditonton lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Nah, Piala Dunia juga menjadi ajang menunjukkan skill para pemain dari masing-masing negara. Meskipun lebih dari 80 negara pernah tampil di Piala Dunia, tapi sampai sekarang cuma ada 8 negara yang pernah berhasil menempati posisi juara dunia. Contohnya nih, mulai dari Brazil 5 kali juara, Jerman dan Italia 4 kali, Argentina 3 kali, Perancis dan Uruguay 2 kali, dan yang terakhir Inggris dan juga Spanyol itu 1 kali juara. Artinya, menjadi juara dunia adalah pencapaian yang sangat langka dan persiapannya juga butuh waktu selama 4 tahun. Jadi, kira-kira tahun ini dimenangin sama negara mana ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga ini.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip. One
1: satu.
0: Eye.
1: Mata.
0: Kalau bling one eye.
2: Kedip satu mata lah. Kedip.
3: Salah.
1: Apa tuh?
3: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si bling one eye lebar banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah.
1: Salah.
2: Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh
2: frutang
1: nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan udah bukan.
0: Ada sih.
2: Udah salah, ada salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty. Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih,
2: lima. Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Heh, Nita Gina.
1: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
0: Wah, jelas dong.
1: Pastinya, cuma di Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: Nul! Nul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 101,4 FM Suara Jakarta kembali mengudara menyapa suara warga. Bukan begitu ya, menyapa sahabat suara semuanya.
2: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Good morning semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
2: Udah gitu aja.
1: Lah kirain masih panjang. Tadi nadanya masih ada lanjutan itu Rizky.
2: Betul banget. Pokoknya kalau udah dengar suara cemprengnya Gina dan juga suara seksinya Kinos, so you are on the right track. You are on the correct station radio.
1: Hari Selasa.
2: You are listening Iswara. Welcome to Suara Seru.